0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
4: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
3: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri, gelap.
4: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
3: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
4: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
3: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
4: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
3: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
4: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
3: Oh, begitu ya kak. Jadi merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
4: Betul sekali Rina, merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
3: Siap kak, merdeka!

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
2: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, apa-apa. Sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. 1 1 2 2

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kau. Jadi sepada teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya udah hampir 8:30 teman Pro 2. Harusnya udah pada di tempat beraktivitas masing-masing nih ya teman Pro 2. Dan untuk menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, saya masih punya informasi lainnya teman Pro 2. Ini datang dari dunia perfilman. Di audisi yang kini resmi menjadi film Christopher Nolan paling laris dengan memperoleh pendapatan global sebesar 1,104 miliar atau 1,104 miliar US dollar atau setara dengan 19,6 triliun rupiah teman Pro 2. Dan berdasarkan data box office Moyo yang diakses Senin pada 10 Agustus kemarin, pendapatan itu terdiri dari 461 juta dolar Amerika Serikat teman Pro 2 dari pasar domestik Amerika Utara dan juga 643,6 juta US dollar dari pasar internasional. Nah, angka teranyar dari di audisi ini melampaui The Dark Knight Rises 2012 yang mencetak angka di 1,08 miliar US dollar teman Pro 2. Atau mungkin ini belum disesuaikan dengan inflasi gitu ya. Selain itu mungkin film petualang kolosal ini menjadi rilisan dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa untuk format IMAX, meraup dengan 289 juta US dollar dan menggeser rekor Avatar di tahun 2009 yang sebesar 271 juta US dollar tanpa penyesuaian inflasi. Dan saat ini teman Pro 2 di audisi menempati posisi kedua sebagai film terbesar tahun ini di bawah Spider-Man Brand New Day yang meraup keuntungan 1,67 miliar US dollar. Dan capaian itu sekaligus menjadikan di audisi sebagai film dengan rating remaja atau dewasa berpendapatan tertinggi kedua sepanjang masa. Tepat di bawah Deadpool and Wolverine di tahun 2024 teman Pro 2 yang mencetak 1,3 miliar US dollar. Dan pendapatan ini masih akan bertambah mengingat di audisi masih tayang di beberapa bioskop, apalagi dalam keterangan di Variety teman Pro 2 di audisi baru akan tayang di China yang merupakan pasar film terbesar kedua di dunia pada 14 Agustus 2026 mendatang. Nah, dalam keterangannya teman Pro 2, sejak awal mereka menaruh harapan yang sangat tinggi terhadap di audisi ini. IMAX mengatakan di Variety teman Pro 2, namun film ini terus melampaui ekspektasi tersebut dan pencapaian bersejarahnya menjadi sorotan utama dalam tahun yang mereka prediksi akan menjadi tahun terbaik mereka di box office global. Di audisi sendiri teman Pro 2 mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Itacha Odysseus, Matt Damon yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Hal itu dilakukan demi bersatu kembali dengan sang istri Penelope yang diperankan oleh Anne Hathaway dan juga putranya. Telemachus diperankan oleh Tom Holland pasca berakhirnya Perang Troya teman Pro 2. Film ini sendiri diadaptasi epos populer ini diperkirakan menjadi salah satu film blockbuster terbesar di tahun ini, dan juga film adaptasi karya Christopher Nolan ini juga berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama teman Pro 2. Buat kamu yang udah nonton atau udah menyaksikan di audisi teman Pro 2, gimana pendapat kamu? Apakah film ini emang layak mendapatkan raupan tertinggi di tahun ini atau gimana teman Pro 2?

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Bilang hutan kita hijau, tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nana bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
2: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
5: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
4: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
5: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena
4: ya, betul.
5: Saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
4: Betul, Masya Allah.
5: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi.
4: Ya.
5: Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
6: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
5: bluk. Bluk langsung jadi gitu.
6: Enggak.
5: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
6: Okay.
5: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam

0: mencari kemasan ramah lingkungan. Hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
1: gitu,
0: penggunaan kantong plastik. Hmm. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Gitu. Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
1: Design thinking.
0: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototype yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, yang paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa diselamatkan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi Nelsa.
1: Pagi Kak.
0: Oke, ini pagi hari ini teman Pro 2 ya. Saya barengan sama Nelsa menemani kamu di program Sepada di edisi Moderasi Beragama kali ini teman Pro 2. Dan untuk topik kita di pagi hari ini adalah merajut kebersamaan di tengah keberagaman teman Pro 2. Dan tentunya apa kabarnya pagi hari ini buat kamu yang lagi dengerin kita teman Pro 2, semoga yang sedang bersiap, sudah tidak bersiap lagi kayaknya ini ya teman Pro 2. Mungkin yang sekarang lagi menikmati aktivitasnya di pagi hari ini teman Pro 2, semuanya kita doakan dalam keadaan sehat dan juga tentunya penuh energi gitu ya. Kita akan menemani pagi kalian di Sepada Moderasi Beragama, ruang ngobrol yang tentunya bukan cuma membahas tentang keberagaman tetapi juga bagaimana kita sebagai generasi muda bisa hidup berdampingan dengan perbedaan tanpa kehilangan rasa menghargai.
1: Kita akan menemani pagi kalian dalam Sepada Moderasi Beragama, ruang ngobrol yang bukan cuma membahas tentang keberagaman tetapi juga bagaimana kita sebagai generasi muda bisa hidup berdampingan dengan perbedaan tanpa kehilangan rasa saling menghargai.
0: Oke, dan menariknya ya teman Pro 2, di pagi hari kita membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, merajut kebersamaan di tengah keberagaman gitu. Jadi menarik juga nih buat kita bahas di pagi hari ini teman Pro 2, karena kalau kita berbicara soal keberagaman, sebenarnya kita itu tidak perlu mencari contoh yang jauh-jauh gitu teman Pro 2. Kita bisa lihat lingkungan kita sendiri di teman Pro 2, baik itu mungkin di sekolah, ada teman dengan latar belakang berbeda, di kampus juga bisa bertemu dengan orang dari berbagai daerah yang berbeda, di tempat kerja juga, tentunya kita akan banyak berinteraksi dengan orang yang punya kebiasaan, budaya, keyakinan, dan cara berpikir yang tidak selalu sama dengan kita, teman Pro 2.
1: Bahkan dalam satu tongkrongan saja bisa berbeda selera musik, berbeda makanan favorit, berbeda pilihan hiburan, berbeda cara berpikir, dan berbeda pandangan terhadap sebuah persoalan. Tetapi perbedaan itu tidak otomatis membuat kita saling bermusuhan.
0: Betul sekali. Tapi Nelsa, dengan teman-teman ada perbedaan dong ya? Kalau Nelsa sama teman-teman suka lagu atau mungkin apa yang paling kamu favoritkan dan itu beda sama teman-temanmu? Mungkin dari film atau musik kamu sukanya apa tuh?
1: Saya sukanya film.
0: Oh, film apa?
1: Film.
0: Genrenya apa? Horor kah, komedi kah?
1: Horor.
0: Horor ya. Kalau teman-teman kamu juga pasti ada perbedaan dan itu tidak menjadikan Nelsa untuk tidak berteman sama mereka kan? Cuma gara-gara perbedaan genre film ya.
1: Iya,
0: betul sekali teman Pro 2. Dan sebenarnya disitulah kita berbicara soal moderasi beragama bukan cuma soal kita toleransi terhadap agama lain tapi juga toleransi dengan segala sesuatu yang berbeda dengan kita teman Pro 2. Dan tentunya ini bisa menjadi sangat penting karena moderasi itu bukan berarti membuat semua orang menjadi sama. Moderasi justru mengajak kita semua untuk tetap teguh terhadap keyakinan masing-masing sekaligus mampu menghormati orang lain yang memiliki keyakinan berbeda juga gitu ya teman Pro 2.
1: Ya, menurut saya ada satu hal yang sering keliru dipahami anak muda ketika membicarakan toleransi. Ada anggapan bahwa toleransi berarti kita harus membenarkan semua hal yang harus mengikuti keyakinan orang lain.
0: Oh ya, yes, betul sekali. Padahal?
1: Padahal bukan begitu. Toleransi berarti kita memahami bahwa orang lain mempunyai hak yang menjalankan keyakinannya, sementara kita juga memiliki hak yang menjalankan keyakinan kita.
0: Iya, setuju sama Nelsa teman Pro 2. Jadi memang menghormati itu bukan berarti harus menyamakan ya. Kita tuh bisa sangat berbeda keyakinan tanpa harus saling merendahkan gitu. Kita juga tentunya bisa berbeda pendapat tanpa harus saling membenci. Kita juga bisa berbeda budaya tanpa harus saling merasa budaya kita yang paling tinggi. Dan tentunya kita bisa berbeda pilihan tanpa menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk memutuskan hubungan teman Pro 2.
1: Justru kemampuan untuk hidup bersama orang yang berbeda merupakan salah satu tanda kedewasaan. Karena kalau kita hanya nyaman berteman dengan orang yang selalu setuju dan kita, sebenarnya kita tidak sedang belajar memahami keberagaman. Kita hanya sedang berada di dalam ruangan yang isinya orang-orang yang sama seperti kita.
0: Betul sekali. Dan kehidupan nyata itu tidak seperti itu ya teman Pro 2. Dunia tidak akan selalu memberikan kita teman yang satu pemikiran. Dunia tidak akan selalu mempertemukan kita dengan orang-orang yang satu latar belakang gitu. Dunia ini justru mempertemukan kita dengan banyak perbedaan agar kita tentunya bisa belajar berkomunikasi, belajar mendengarkan, belajar memahami, dan tentunya bisa belajar mengendalikan diri gitu. Dan Indonesia sendiri merupakan contoh nyata bagaimana kebersamaan atau keberagaman aman bisa hidup dalam satu identitas kebangsaan. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, banyak bahasa daerah, beragam tradisi, seni, kuliner, serta kehidupan keagamaan yang beragam tentunya teman perdua. Namun, semuanya berada dalam satu rumah besar bernama Indonesia.
1: Dan salah satu kekuatan Indonesia justru berada pada kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan dalam keberagaman tersebut.
0: Yes.
1: Kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini bukan sekedar tulisan yang berada di lambang negara. Ini adalah prinsip yang harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Yes, karena gampang mengucapkan kita harus bersatu ya teman perdua. Yang lebih sulit adalah mempraktikkan persatuan ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda dari kita gitu. Ketika teman kita berbeda keyakinan, tetangga kita mempunyai tradisi yang berbeda, rekan kerja kita memiliki pandangan yang berbeda, ketika seseorang di media sosial menyampaikan pendapat yang tidak sesuai dengan pandangan kita, disitulah toleransi kita yang seharusnya benar-benar diuji teman perdua.
1: Dan tantangannya sekarang semakin kompleks karena kita tidak hanya berinteraksi secara langsung tetapi juga melalui dunia digital.
0: Iya, nah ini penting banget ya teman perdua untuk kita ketahui bersama, karena di media sosial itu satu komentar aja itu bisa dibaca oleh ratusan bahkan ribuan orang teman perdua. Satu video pendek bisa menyebar dalam hitungan menit. Satu informasi yang belum tentu benar tentunya bisa memicu perdebatan besar. Dan masalahnya ketika berada di balik layar, orang itu kadang merasa lebih berani untuk mengatakan sesuatu yang mungkin tidak akan mereka ucapkan secara langsung teman perdua.
1: Betul, kita sering melihat perbedaan pendapat berubah menjadi saling serang, awalnya membahas gagasan, kemudian menyerang pribadi, lalu membawa-bawa identitas, dan akhirnya bukan lagi mencari solusi tetapi mencari siapa yang harus dikalahkan.
0: Iya, benar sekali yang Nelsa bilang teman berdua ya. Padahal perbedaan pendapat itu normal ya. Yang tidak normal itu adalah ketika perbedaan pendapat membuat kita kehilangan rasa hormat kepada sesama.
1: Makanya salah satu bentuk moderasi beragama di era digital adalah kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Baca, lalu pahami, periksa informasinya, baru kemudian berkomentar.
0: Iya, karena lagi-lagi teman perdua, tidak semua hal yang muncul di timeline kamu harus direspon ya. Tidak semua perdebatan juga harus kamu menangkan, dan tentunya tidak semua perbedaan harus diubah menjadi konflik gitu. Kadang-kadang bentuk kedewasaan justru terlihat dari kemampuan kita untuk mengatakan saya berbeda pendapat tetapi saya tetap menghargai kamu.
1: Teman perdua, coba bayangkan kalau semua orang hanya mau mendengarkan orang yang sepemikiran dengannya. Kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru.
0: Iya, betul sekali teman perdua. Nah, ini ada hal yang menarik teman perdua sebelum kita tutup di segmen satu ini. Yang perlu kita ingat ya teman perdua, Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar berupa budaya gotong royong. Dan gotong royong ini sebenarnya merupakan bentuk kebersamaan yang sangat relevan dengan moderasi teman perdua. Kita tuh bekerja bersama bukan karena semua orang memiliki identitas yang sama, tetapi karena ada tujuan bersama yang ingin dicapai gitu. Dan semangat itu masih sangat relevan untuk anak muda gitu. Gotong royong hari ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih modern, bisa melalui komunitas, kegiatan sosial, aksi lingkungan, penggalangan bantuan, atau mungkin kolaborasi kreatif gitu. Bahkan bisa melalui media sosial ketika kita menggunakan platform digital untuk menyebarkan pesan positif dan juga membantu orang lain. Jadi nasionalisme hari ini dan toleransi tidak harus selalu diwujudkan melalui sesuatu yang besar dan juga formal. Kadang-kadang cukup dengan memastikan bahwa lingkungan kecil kita tetap nyaman bagi semua orang teman perdua. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen 2 teman perdua, segmen setelahnya gitu ya. Nanti masih barengan sama Iyek dan juga Nelsa di pagi hari ini di Spada, yang akan menemani kamu di Spada edisi moderasi beragama gitu. Buat kamu juga yang punya mungkin opini, pendapat, silakan dibagiin di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @perduapalu dan juga live chat aplikasi RRI Digital.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, masih di pada edisi moderasi beragama teman Pro 2 ya, barengan sama Iyek dan juga Nelsa di pagi hari ini. Kalau di segmen pertama tadi kita sepakat bahwa berbeda itu bukan sebuah alasan untuk berjarak gitu. Nah sekarang lebih dalam lagi teman Pro 2, kita bakal berbicara soal keberagaman. Karena kalau ketika kita bicara soal keberagaman itu mudah teman Pro 2, tetapi sebenarnya untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari ini tentunya bisa membutuhkan sikap yang sangat nyata gitu.
2: Betul, toleransi bukan hanya soal mengatakan saya menghargai perbedaan. Toleransi terlihat dari bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita merespons perbedaan, dan bagaimana kita menjaga batas agar keyakinan kita tetap dihormati tanpa merendahkan keyakinan orang lain.
1: Iya, jadi pagi hari ini kita tidak sekedar membahas konsep saja ya teman Pro 2, tapi kita juga berbicara tentang praktiknya gitu. Bagaimana caranya tetap akur meskipun pada dasarnya kita tuh berbeda ya teman Pro 2, dan juga bagaimana cara berdiskusi tanpa saling menjatuhkan, dan bagaimana menjadi anak muda yang bisa menciptakan ruang sosial yang aman bagi semua orang gitu.
2: Iya, salah satunya tantangan terbesar anak muda sekarang adalah menghadapi perbedaan pendapat.
1: Ya, apalagi di media sosial ya, Nelsa.
2: Benar. Orang bisa berbeda pandangan soal pendidikan, budaya, kehidupan sosial, bahkan isu keagamaan. Masalahnya bukan pada perbedaannya, tetapi pada cara menyikapinya.
1: Iya, karena kan beda pendapat ini kan tidak otomatis berarti salah satu pihak adalah musuh kita gitu teman Pro 2. Karena kita juga tuh bisa sangat mengatakan saya tidak setuju tanpa mengatakan kamu itu bodoh. Nah, itu sebenarnya kata-kata yang tidak perlu keluar teman Pro 2. Kita juga bisa mengkritik gagasan tanpa menghina orangnya. Kita tentunya bisa berdiskusi tanpa mempermalukan lawan bicara teman Pro 2.
2: Dan ini penting banget untuk dibiasakan sejak muda. Kemampuan berdialog adalah keterampilan sosial. Ketika kita mampu mendengarkan orang lain tanpa buru-buru menyela, memahami argumen sebelum memberikan respons, dan menerima bahwa kita mungkin tidak selalu benar, kita sedang membangun budaya dialog yang sehat.
1: Iya, karena tujuan diskusi itu bukan selalu tentang membuat orang lain kalah ya teman Pro 2. Kadang juga tujuan diskusi adalah membuat kita sama-sama memahami sesuatu dengan lebih baik gitu. Nah sekarang kita masuk ke dunia yang hampir setiap hari kita gunakan, Nessa dan juga teman Pro 2, yaitu media sosial.
2: Tempat yang bisa menjadi ruang edukasi, tetapi juga bisa menjadi ruang konflik kalau digunakan tanpa tanggung jawab.
1: Betul, satu potongan video bisa kehilangan konteks ya teman Pro 2, satu judul bisa memancing emosi, dan juga satu komentar bisa sangat dipelintir sama netizen lain gitu, dan satu informasi yang belum diverifikasi bisa menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya.
2: Makanya, anak muda perlu memiliki kemampuan literasi digital. Jangan langsung percaya hanya karena informasi tersebut muncul berkali-kali di timeline.
1: Iya betul sekali. Nah, kalau kamu pengen informasi yang udah pasti valid ya teman Pro 2, dan sudah pasti ini update dan juga aktual gitu teman Pro 2, langsung aja kamu cek di website resmi rri.co.id teman Pro 2. Nah sekarang kita tarik ke kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Bayangin kalian berada dalam satu komplek pertemanan yang anggotanya punya latar belakang berbeda. Ketika ada kegiatan bersama, masing-masing tentu punya kebiasaan dan juga kebutuhan yang berbeda teman Pro 2. Dan disinilah komunikasi yang akhirnya menjadi sangat penting gitu.
2: Jangan berasumsi, jangan memaksakan, dan jangan membuat seseorang merasa harus meninggalkan identitasnya agar bisa diterima dalam kelompok.
1: Iya betul yang Abdi sampaikan sama Nelsa teman Pro 2, kalau ada teman yang membutuhkan waktu atau ruang untuk menjalankan ibadah, kita tuh harus menghormati. Kalau ada teman yang memiliki tradisi tertentu, kita tentunya bisa memahami gitu. Kalau ada teman yang memiliki batasan dalam makanan atau aktivitas tertentu, juga bisa dikomunikasikan. Hal-hal sederhana seperti ini teman Pro 2 justru menjadi bentuk toleransi yang konkret.
2: Dan yang paling penting, jangan menjadikan perbedaan sebagai bahan candaan. Kalau candaan tersebut berpotensi merendahkan identitas seseorang. Humor memang bagian dari pergaulan anak muda, tapi lucu tidak harus menyakiti.
1: Iya, jadi Indonesia memang sangat memiliki keberagaman yang luar biasa ya teman Pro 2. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat tuh hidup dengan berbagai bahasa, budaya, tradisi dan juga keyakinan.
2: Keberagaman itu sebenarnya merupakan modal sosial yang besar. Kita bisa belajar dari banyak perspektif
1: ya.
2: Ya, membangun kolaborasi lintas kelompok dan menciptakan ruang interaksi yang lebih luas.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi ya teman Pro 2 di segmen ketiga ya. So buat kamu juga yang kali ini masih stay tune di 105 FM, silakan di-update lagi, di request lagunya teman Pro 2, lagu-lagu favorit kamu, atau mungkin sekedar menitip-nitip salam juga boleh di Pro 2 FM Palu di WhatsApp kita di 0811456030105, atau kamu boleh DM Instagram di Pro 2 Palu dan juga live chat aplikasi RRI Digital. Sayang banget kita pagi ini gak live TikTok ya teman Pro 2, jadi kita tidak bisa saling menyapa di live streaming TikTok Pro 2 Palu. Tapi tenang, nanti besok TikToknya bakalan balik lagi, nanti bakal menyapa kamu semua yang biasanya mentengin Pro 2 FM Palu di streamingnya TikTok Pro 2 Palu. Oke, untuk berikutnya teman Pro 2, saya masih punya beberapa track yang bakal menemani kamu di pagi hari ini. Ada Huntrex dengan Golden.

0: Nah, kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita. Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian. Semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
4: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Pro 2 Palu ya, teman Pro 2. Untuk cara daftarnya gampang banget, kamu sisa daftar akun di bintangradio.rri.id dan juga wajib follow dan subscribe Instagramnya bintang@bintangradio.id. Ada TikToknya juga bintangradio.id dan juga YouTube-nya Bintang Radio Indonesia. Kamu juga wajib untuk unggah video lagu pop dan juga lagu daerah sesuai list lagu yang udah dibagiin di Instagram maupun di website resmi dari Bintang Radio, teman Pro 2 ya. Kamu bisa ke akun Instagram dan juga TikTok, dan kamu bisa tag akun dari Bintang Radio ID gitu. Dan TikToknya juga ada di yang tadi TikToknya ya, teman Pro 2, Bintang Radio ID dan juga bintangradio.id di Instagramnya gitu. Terus jangan lupa untuk menggunakan hashtag Bintang Radio 26 Palu gitu untuk yang daftar Bintang Radionya di Palu, teman Pro 2 ya. Format video portrait, teman Pro 2, dengan durasi video 60 detik. Untuk syarat dan ketentuan tentunya kamu harus warga negara Indonesia ya tentunya, dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, teman Pro 2, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, teman Pro 2, seperti KTP, SIM, kartu pelajar maupun mahasiswa, atau mungkin akte kelahiran, teman Pro 2, terbuka untuk masyarakat umum. Dan kamu bisa dengan memberikan kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, teman Pro 2. Ini khusus peserta yang lolos di grand final nanti. Jadi bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil gitu, teman Pro 2. Untuk daftarnya langsung aja scan barcode yang udah ada di Instagram resmi RRI Palu dan juga @pro2palu gitu ya. Oke, kita ke sepada kembali, teman Pro 2. Di segmen sebelumnya kita udah membahas keberagaman dan juga bagaimana toleransi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk di segmen 3. Tentunya kita bakal membahas tantangan yang lebih serius gitu. Prasangka, stereotip, provokasi dan juga informasi yang bisa memanfaatkan perbedaan untuk menciptakan konflik.
1: Karena perbedaan sebenarnya tidak otomatis menciptakan konflik. Konflik sering kali muncul karena perbedaan dipersepsikan secara negatif, diperbesar, kemudian digunakan untuk membangun rasa curiga terhadap kelompok lain.
0: Ya, dan di era digital ya, teman Pro 2, proses itu bisa berlangsung sangat cepat gitu. Satu unggahan, satu video, satu judul provokatif, satu komentar, kemudian tuh akhirnya itu bisa menyebar, teman Pro 2.
1: Iya, menurut saya salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki anak muda sekarang adalah tidak mudah terpancing.
0: Setuju sama Nelsa, teman Pro 2. Karena provokasi biasanya bekerja dengan satu cara sederhana, memancing emosi sebelum memberikan ruang untuk berpikir.
1: Judulnya dibuat seolah-olah sangat mengejutkan. Bahasanya dibuat seolah-olah kelompok tertentu sedang menyerang kelompok lain. Kemudian orang langsung bereaksi tanpa membaca informasi secara lengkap.
0: Nah, benar itu. Padahal kan belum tentu tuh informasinya benar, teman Pro 2. Belum tentu juga konteksnya lengkap. Belum tentu sumbernya kredibel. Dan juga belum tentu orang yang membagikannya memahami apa yang sebenarnya terjadi gitu.
1: Maka jangan jadikan emosi sebagai tombol share.
0: Iya betul. Ini bagus ya, teman Pro 2. Jangan sampai jempol kamu lebih cepat daripada pikiran kamu gitu, teman Pro 2. Karena kita berpikir kritis ternyata itu bukan hanya sebuah kemampuan akademik saja. Dalam kehidupan sosial, berpikir kritis ini juga merupakan bagian dari menjaga kerukunan, teman Pro 2.
1: Karena ketika kita memeriksa informasi sebelum mempercayainya, kita sedang mencegah informasi yang salah menyebar kepada orang lain.
0: Iya, misalnya teman Pro 2, ada informasi yang menyebut kelompok tertentu melakukan sesuatu yang buruk. Jangan langsung disimpulkan. Cari sumbernya, periksa tanggalnya, lihat konteksnya, dan bandingkan dengan sumber terpercaya. Dan jangan berhenti pada satu unggahan saja.
1: Karena informasi yang tidak benar bisa merusak hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Satu kabar palsu bisa menciptakan kecurigaan, satu tuduhan bisa menghancurkan reputasi, dan satu provokasi bisa membuat orang yang sebelumnya hidup berdampingan menjadi saling curiga.
0: Itulah kenapa literasi digital menjadi penting dalam moderasi beragama, teman Pro 2.
1: Ada satu hal lagi yang tidak kita sadari, yaitu stereotip.
0: Stereotip ya. Nah, stereotip ini, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin belum paham gitu ya. Ini adalah anggapan yang digeneralisasi terhadap kelompok tertentu gitu. Misalnya menganggap semua orang dari daerah tertentu memiliki sifat yang sama, atau mungkin bisa menganggap semua orang dari kelompok tertentu pasti berpikiran seperti ini atau seperti itu.
1: Padahal manusia tidak bisa disimpulkan hanya dari identitas kelompoknya. Satu kelompok tidak bisa menjadi representasi seluruh kelompok.

0: Iya, kalau ada satu orang yang melakukan kesalahan teman berdua ya, jangan kemudian seluruh kelompoknya juga ikut disalahkan. Kalau ada satu individu melakukan tindakan buruk, yang bertanggung jawab adalah individu tersebut, bukan semua orang yang memiliki latar belakang sama.
1: Ini penting sekali. Mm-mm. Karena prasangka membuat kita menilai seseorang sebelum mengenalnya.
0: Iya, sedangkan toleransi ini teman berdua memberikan kita kesempatan untuk mengenal seseorang sebelum menilainya.
1: Di media sosial, perbedaan identitas kadang dijadikan bahan untuk mendapatkan perhatian.
0: Tapi itu betul sih teman berdua, karena konten yang memancing emosi itu biasanya lebih mudah mendapatkan respons.
1: Makanya kita perlu berhati-hati, jangan sampai identitas agama, suku, budaya, atau kelompok digunakan sebagai bahan untuk memperbesar konflik demi
0: engagement ya, betul sekali. Karena engagement ini bisa naik dalam beberapa jam saja gitu, tetapi dampak sosial dari provokasi bisa jauh lebih panjang.
1: Kita boleh berdiskusi tentang agama, boleh berdiskusi tentang budaya, boleh membahas perbedaan pandangan. Tetapi tetap ada batas, jangan merendahkan, jangan menghina, jangan menghasut, dan jangan menyebarkan kebencian.
0: Iya, karena kebebasan berbicara selalu datang bersamaan dengan tanggung jawab teman berdua. Kalau kita ingin membangun kebersamaan, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan berkolaborasi.
1: Karena kita orang dengan latar belakang berbeda bekerja sama untuk tujuan yang sama. Mereka belajar melihat persamaan tanpa harus menghilangkan perbedaan.
0: Iya, jadi kita kasih contoh ya teman berdua, contoh kegiatan sosial gitu. Aksi bersih lingkungan, penggalangan bantuan, kegiatan komunitas, kegiatan kemanusiaan, bahkan bisa dengan proyek kreatif anak muda.
1: Dalam kegiatan seperti itu, yang menjadi fokus bukan kamu siapa atau saya siapa, tetapi apa yang bisa kita lakukan bersama.
0: Iya, betul sekali teman berdua ya, dan itu sebenarnya inti kebersamaan gitu. Kita tidak harus sama untuk bisa bekerja sama.
1: Moderasi beragama tidak hanya berbincang tentang hubungan antar kelompok.
0: Benar sekali ya Nelsa dan juga teman berdua. Moderasi itu juga dimulai dari bagaimana kita bisa mengendalikan diri, bagaimana bisa mengendalikan emosi, memilih kata, dan juga bagaimana kita menghadapi perbedaan serta bagaimana kita memperlakukan orang lain.
1: Kalau setiap individu memiliki kemampuan tersebut, lingkungan sosial akan menjadi jauh lebih sehat.
0: Karena masyarakat yang damai bukan masyarakat tanpa perbedaan. Masyarakat yang damai adalah masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola perbedaan, teman pro dua ya. Yes, betul sekali teman berdua ya. Jadi Indonesia ini adalah ruang bersama gitu. Indonesia dibangun di atas keberagaman. Jadi kita itu memiliki banyak suku, bahasa, budaya, tradisi, dan juga keyakinan. Perbedaan itu bukan sesuatu yang baru muncul hari ini teman berdua. Perbedaan juga sudah menjadi bagian dari perjalanan bangsa gitu teman berdua. Karena itu, menjaga kebersamaan di tengah keberagaman bukan pekerjaan satu kelompok, ini adalah tanggung jawab semua orang. Dan anak muda memiliki peran yang sangat penting karena kita dihidup zaman ketika interaksi antar manusia semakin luas gitu. Kita bisa berteman dengan orang dari daerah berbeda, belajar bahasa, budaya yang berbeda, bekerja dengan orang yang berbeda keyakinan, bahkan bisa berdiskusi dengan orang yang dari negara lain hanya melalui layar ponsel saja. Artinya, kemampuan menghargai perbedaan bukan lagi sekedar nilai sosial, ini juga menjadi keterampilan penting untuk hidup di dunia yang semakin berkembang teman berdua ya. Oke, mungkin ini ada segmen terakhir buat saya dan juga Nelsa ya teman berdua. Nanti kita bakal bertemu lagi di pada edisi-edisi berikutnya ya. Besok bakal ditemenin sama Nadila dan partner siaran Nadila besok teman berdua ya. Yang sepertinya besok bukan Nelsa ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti besok siapa nih kira-kira?
1: Besok Yudil.
0: Yudil ya. Oke, nanti besok teman berdua bakal temenin sama Yudil dan juga Nadila di jam 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya belum pamit, tapi Nelsa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua karena saya masih menemani kalian sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah di program Pro 2 Hitlist. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ya ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Apakah kamu pernah

membiarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
3: Apa tuh? Karena dari waktu sih.
2: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer. Kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarangnya ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Iya.
1: Keren sih. Itu aku lihat juga di.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2 sampai pukul 11 ya, saya nemenin kalian semua di Pro 2 Hitlist kali ini. So buat kamu digercepin aja, masukin lagu favoritnya di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu boleh DM Instagram di Pro 2 Palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital. Yang baru aja kamu dengar teman Pro 2 adalah single dari The Box, Teduh Laku teman Pro 2. Jadi single ini yang dirilis di tahun 2009. Ini diciptakan oleh Aceh Karibo, Izzat Gunawan, dan juga Agus Buncit, Arki Gunawan, serta ada almarhum Arwan, teman Pro 2. Karya ini kemudian dipilih oleh Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai salah satu lagu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti program aktif musik atau akselerasi kreatif. Jadi lagu Teduh Laku sendiri mengisahkan sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili, Sulawesi Tengah. Semangat perjuangan Teduh Laku menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat bagi masyarakat suku Kaili. Teduh Laku merupakan warisan leluhur yang terus dijaga dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili, Ledo, Sulawesi Tengah. Berikutnya teman Pro 2, ini ada salah satu band yang sudah lama di industri musik Indonesia teman Pro 2, cuman baru comeback lagi nih teman Pro 2. Ada grup band Tanah Air Ungu yang resmi menandai pencapaian luar biasa di 3 dekade eksistensinya di belantika musik Indonesia. Dan merayakan hari jadi ke-30 teman Pro 2, band yang digawangi oleh Pasha sebagai vokal di band Ungu, ada Enda gitar, Aunci gitar, Maki bass, dan juga Roman drum, ini meluncurkan karya terbaru berjudul Utara Selatan teman Pro 2. Lagu ini sendiri bukan sekedar rilisan biasa, melainkan sebuah persembahan tulus bagi para clickers, sebutan para penggemar setia Ungu yang telah mengiringi perjalanan mereka sejak tahun 1996 hingga saat ini. Untuk berbeda dengan deretan tembang melankolis yang identik dengan kisah cinta romantis, lagu Utara Selatan teman Pro 2 menghadirkan perspektif yang lebih dalam dan juga realistis mengenai sebuah hubungan gitu. Dan Enda, sang gitaris sekaligus pencipta lagu ini, mengungkapkan bahwa inspirasi di balik liriknya adalah tentang keberanian mengambil jalan masing-masing demi kebaikan bersama begitu. Menurutnya perpisahan tidak selalu harus berakhir buruk jika tujuannya adalah kedamaian teman Pro 2. Dalam keterangannya Enda mengatakan teman Pro 2, lirik lagu ini menggambarkan dua tujuan yang berbeda-beda, ada yang ke utara dan ada yang ke selatan gitu. Maknanya universal, bukan cuma soal pasangan, karena ini sudah tidak sejalan teman Pro 2, pilihan terbaik memang lebih baik berpisah gitu teman Pro 2. Dan ternyata dalam lagu ini ada sentuhan pop rock klasik yang tetap ikonik juga nih teman Pro 2. Dari sisi musikalitasnya, Ungu juga tetap setia pada identitas yang membesarkan nama mereka, tetapi dikemas dengan aransemen yang terasa lebih matang dan juga solid. Pasha menyebut teman Pro 2, proses kreatif lagu ini berjalan sangat organik karena adanya kesamaan visi di antara seluruh personilnya teman Pro 2. Dalam keterangannya Pasha mengatakan bahwa yang dia suka dasarnya tetap pop, tapi ada sentuhan rock klasik tanpa menghilangkan ada khas Ungu gitu. Jadi rumusan mereka sederhana, kalau ada satu orang yang kurang setuju, lagunya diganti. Namun untuk lagu ini semua personel langsung suka dan juga sepakat untuk menggarapnya secara serius teman Pro 2. Ada hal menarik juga nih dalam penggarapan video musiknya di lagu Utara Selatan teman Pro 2. Pasha tidak hanya berdiri di depan mikrofon saja, tetapi juga mengambil peran di balik layar sebagai seorang sutradara. Pengalaman pribadinya menyutradarai video musik untuk keluarga kini diterapkannya dalam proyek besar bersama bandnya teman Pro 2. Dan untuk menghadirkan visual yang segar, Ungu menggandeng dua talenta muda dari generasi Z, yakni Keisha Alvaro dan juga Zara Leola sebagai pemeran utama dalam video musik tersebut teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran teman Pro 2, gimana sih lagu dari Ungu yang akhirnya comeback di 30 tahun berkarirnya teman Pro 2, Utara Selatan, langsung aja ini dia buat kamu, Utara Selatan dari Ungu.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro 2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: Ren. Nah, kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih ada waktu buat kalian teman Pro 2 untuk request lagu di Pro 2 Hitlist kali ini sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tapi sayang banget saya Ayak Maulana harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Thank you udah menemani dari pukul 5 tadi sampai hampir pukul 11 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Tapi tenang saja, nanti setelah ini bakal ditemani lagi sama Nadila teman Pro 2 sampai sore ceria nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Tapi masih ada obrolan-obrolan seru lagi bareng sama Nadila gitu ya teman Pro 2. Saya harus pamit undur diri, nanti kita bertemu lagi di edisi saya, siaran saya di hari Kamis ya teman Pro 2. Kamis malam kita bakal mulai lagi keseruan bareng sama Iyak dan juga nanti bakal muterin lagu favorit kamu gitu teman Pro 2. Oke, ditungguin sampai pukul 12 siang teman Pro 2, requestan favorit kamu di WhatsApp kita 0811 456 0305, atau kamu boleh di Instagram lihat Pro 2 Palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital. Oke, akhir kata teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Coba, baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agenta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay, bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin
2: betul, Kak.
1: Dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, apa Din? Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?
3: Tidak jadi kau bersihin.
4: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
3: Kau mau tahu? Begini
5: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira seperti
8: motivasi buat teman-teman di luar sana, keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
7: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain drafting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
8: Belum kepikiran sih kak.
7: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
8: Amin.
7: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
8: Gas.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru,

space platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM Rere Perdue Palu, teman terbaik kamu. Teman Perdue, siang ini Nadila mau ngajak kamu berhenti sebentar dari segala kesibukan dan mengingat satu hal sederhana, tidak semua hal dalam hidup itu bisa kita kendalikan. Dan dalam teori stoikisme, teman Perdue, ada yang disebut dichotomy of control, yaitu membedakan mana yang berada dalam kendali kendali kita dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan tentang kita, teman Perdue, bagaimana orang memperlakukan kita atau apa yang akan terjadi besok hari. Tapi kita masih punya kendali atas bagaimana kita bisa merespon dan bagaimana kita bersikap dan keputusan apa yang kita ambil hari ini. Jadi kalau siang ini ada sesuatu yang bikin kamu kepikiran, coba tanyakan ke diri sendiri, teman Perdue, ini ada dalam kendaliku atau tidak? Ya, kalau jawabannya tidak, mungkin tidak perlu terus-terusan kita perjuangkan sampai menguras tenaga begitu ya, teman Perdue, dan juga menguras pikiran kita. Lepaskan yang memang berada di luar kendali, lalu fokuskan energi pada hal-hal yang masih bisa kita lakukan begitu ya, teman Perdue. Karena menjadi tenang itu bukan berarti hidup kita selalu baik-baik saja. Terus karena balik lagi, menjadi tenang itu bukan berarti kita harus baik-baik saja, tidak seperti itu. Tapi kita, teman Perdue, kita bisa menjadi, kita bisa belajar untuk tetap berdiri meskipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi teman Perdue, yuk kita jalani siang ini dengan lebih ringan begitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas. Jadi kerjakan yang bisa kamu kerjakan, terima yang memang tidak bisa kamu ubah, dan percaya bahwa setiap hari kita sedang belajar menjadi versi diri yang lebih kuat dan juga bijaksana. Okay, so guys, this is Gurun Hujan from Juicy Lucy, spesial buat kamu di Perdue Hitlist bareng saya Nadila.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah

ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Berarti seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
2: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik, di bidang akademik, di bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari, keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Teman berdua, biasanya kita itu kalau lagi makan, apalagi makan siang kayak gini, biasanya mintanya adalah es teh, ya kan? Dulu saya adalah penikmat es teh, jadi everyday teman berdua minumnya es teh. Tapi pertanyaannya, waktu terbaik minum teh itu pagi atau malam ya teman berdua? Karena teh ini termasuk salah satu minuman favorit banyak orang. Selain karena rasanya, teh juga mengandung senyawa antioksidan dan juga polifenol yang tentunya baik untuk kesehatan. Namun waktu minum teh juga penting diperhatikan supaya bisa memperoleh manfaatnya teman berdua. Waktu terbaik minum teh sebenarnya bergantung pada jenis teh yang dikonsumsi. Selain itu, beberapa jenis teh juga punya manfaat yang berbeda. Misalnya untuk meningkatkan energi, membantu pencernaan, atau membuat tubuh lebih rileks. Nah, pertanyaannya sekarang, waktu terbaik minum teh berdasarkan jenisnya teman berdua, kita coba telaah gitu ya. Yeah. Teh hijau biasanya diminum pagi hingga sore hari. Jadi teh hijau itu menjadi pilihan yang tepat untuk diminum pada pagi atau sore hari karena mengandung kafein yang dapat membantu meningkatkan energi dan menjaga fokus teman berdua. Kandungan antioksidan terutama polifenol dan katekin itu juga berperan untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena sejumlah penelitian menunjukkan teh hijau itu berpotensi membantu menjaga kadar gula darah, mendukung penurunan berat badan, meningkatkan fungsi kognitif, hingga menurunkan resiko beberapa jenis kanker. Jadi hindari mengonsumsinya menjelang tidur agar istirahat tidak terganggu teman berdua. Jadi teh hijau itu paling aman dikonsumsi saat pagi hingga sore hari.

الله أكبر الله أكبر.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
4: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayaknya. Mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
3: Rimpang?
4: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar. JSR gitu. Juru sehat Rasulullah.
3: Iya, okay.
4: Gitu. Berarti jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada background kesehatan ya.
3: Enggak ada sama sekali gitu.
4: Enggak ada sama sekali.
3: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
4: Enggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
3: Okay.
4: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
3: Minuman herbal. Nah, gitu.
4: Saya seperti itu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat siang teman Perdue. Buat yang baru aja join di siang hari ini, kamu lagi ditemenin sama saya Nadila, teman Perdue di Santai Siang ya. Dan buat kamu yang kerjanya shift siang hari ini, semangat ya. Walaupun memang di luar sana cukup panas teman Perdue, jangan lupa selalu terhidrasi, cukup minum ya kan. Terus juga jangan lupa untuk menikmati makan siangmu kalau memang hari ini memutuskan untuk makan siang. Karena ada beberapa orang yang skip makan siang karena mungkin tadi di jam 10 atau jam 11 dia udah brunch gitu ya, breakfast sekaligus dengan lunch. Oke. Okay. So guys, kalau gitu kita ke informasi selanjutnya ya kan di siang hari ini. Informasinya teman Perdue adalah mengenai ada sebuah mie ayam yang lagi jadi bahan perbincangan karena dia pakai saus dan micin secara brutal gitu ya. Wih. Kalau saya biasanya pakai kecapnya yang brutal. Ini saus sama micin. Jadi video pedagang mie ayam yang menuangkan saus merah dan MSG atau micin dalam jumlah banyak ke dalam semangkuk mie itu belakangan berseliweran di media sosial. Jadi dia taruhnya bukan di kuali ya, tapi di mangkok teman produs mangkok mie. Jadi kebayangkan rasanya. Dan perhatian warganet tertuju pada penggunaan bumbu micin dan saus yang secara brutal itu dalam satu porsi mie ayam. Dan bukan hanya MSG, penggunaan saus dalam jumlah banyak juga menjadi perhatian karena saus itu dapat mengandung natrium, gula, serta bahan tambahan dengan seperti pewarna dan juga pengawet yang penggunaannya hanya diperbolehkan dalam batas tertentu begitu ya. Spesialis penyakit dalam dan konsultan ginjal dan hipertensi Profesor Dr. Endang Susialit ya, itu mengingatkan konsumsi makanan dengan bumbu berlebihan tidak serta-merta langsung menimbulkan penyakit jika hanya dilakukan sekali, tapi resiko lebih perlu diperhatikan jika pola makan tersebut menjadi kebiasaan dalam jangka waktu panjang gitu ya. Sedangkan MSG sendiri teman Perdue itu adalah garam natrium dari asam glutamat yang digunakan sebagai penguat rasa umami. Penggunaan MSG dalam makanan itu tidak otomatis membuat makanan menjadi berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA menggolongkan MSG sebagai bahan yang secara umum aman dikonsumsi dalam jumlah yang lazim. Namun konsumsi dalam jumlah yang berlebih tetap perlu diperhatikan gitu ya. Terutama karena MSG juga menyumbang asupan natrium begitu. Dan di Indonesia penggunaan bahan pengawet dalam saus juga diatur melalui peraturan BPOM nomor 13 tahun 2020 ya. Natrium benzoat dan kalium benzoat diperbolehkan digunakan sebagai perisa makanan dengan batas maksimum yang telah ditetapkan seperti itu. Okay. Asupan garam yang berlebihan itu dapat meningkatkan resiko tekanan darah loh teman Perdue. Dan juga sementara konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan resiko diabetes. Kedua kondisi ini merupakan faktor yang dapat berkontribusi terhadap penyakit ginjal kronik.

0: listening to
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
3: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
2: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi bu.
2: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
3: Makasih ya bu.
2: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
3: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No, di depan.
4: LOL. Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Gimana sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi, Feki.
7: Iya, Lia.
6: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
7: Peran pendukung itu sangat krusial gitu. Ya. Jadi, ya Melia.
6: Iya, Kak.
7: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak gitu ya.
6: Iya,
7: gempa
6: rubuh
7: dikit,
6: dong.
7: Rubuh ya. Apalagi Palu gitu kan.
6: Gempa dikit,
7: jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk memberikan, itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri, weh. Jadi ketika dia dewasa gitu kan, ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menumbuhkan satu kepedulian.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2000 satu kali. Itu kah? Oh bukan, ini 1000 kali. Kalau 2000 satu kali itu Adrian Halif. Nanti setelah ini ya. Ada apa dengan Adrian Halif dan Gia Indrawari? Lagu-lagunya agak-agak mirip ya, berkali-kali gitu. Oke. So guys, sekarang lagi tren yang namanya make up Thailand yang sekarang itu mulai menggeser dominasi tren make up Korea, teman berdua. Jadi selama lebih dari satu dekade, tren kecantikan Asia identik dengan Korea Selatan. Demam K-beauty melahirkan berbagai produk skincare berlapis, cushion hingga riasan natural ala glass skin yang menjadi kiblat perempuan di berbagai negara termasuk Indonesia of course ya kan. Namun beberapa tahun terakhir ini ada tren, arah tren mulai bergeser teman berdua. Di media sosial seperti TikTok dan Instagram semakin banyak beauty influencer yang beralih menggunakan produk dan teknik make up asal Thailand. Dan tidak sedikit juga yang menyambut riasan Thailand lebih cocok untuk cuaca tropis dibandingkan gaya Korea gitu ya. Fenomena ini turut melahirkan istilah T-beauty, sebutan untuk industri kecantikan Thailand yang kini berkembang pesat dan mulai menjadi pesaing serius K-beauty di kawasan Asia Tenggara. Dan lantas kenapa make up Thailand kini begitu digemari teman berdua? Karena salah satu alasannya adalah lahir dari kebutuhan negara tropis begitu ya. Jadi karena banyak merek kecantikan Thailand itu mengembangkan produk dengan karakteristik seperti ringan di kulit, tahan keringat, mampu mengontrol minyak, tahan lama meski digunakan seharian gitu. Nyaman dipakai di bawah sinar matahari karena mengingat memang Indonesia atau ASEAN ya negaranya negara tropis begitu ya teman-teman berdua. Dan pengalaman ini menjadi keunggulan karena negara-negara Asia Tenggara memiliki tantangan kulit yang serupa. Gak beda gitu kalau sama Korea. Korea kan di sana dingin ya kan. Nah mungkin itulah salah satu mengapa tren make up Thailand kini menjadi banyak digemari oleh masyarakat atau perempuan-perempuan di Indonesia.

105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini kita ke informasi olahraga teman Pro2 di, karena udah di pukul 13 ya, lebih 6 menit. Oke, dan kali ini kita ke Diego Forlan, teman Pro2 yang resmi melatih tim nasional Uruguay. Legenda sepak bola Uruguay Diego Forlan resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Uruguay pada Selasa 11 Agustus, tepatnya hari ini ya. Forlan sebenarnya sudah ditunjuk sebagai pengganti Marcelo Bielsa sejak Jumat 7 Agustus kemarin. Namun Federasi Sepak Bola Uruguay baru memperkenalkan secara resmi di hari Senin kemarin, teman Pro2. Forlan resmi diangkat sebagai pelatih baru Uruguay sampai dengan Maret 2027 yang bertepatan dengan pemilihan presiden AUF yang baru ya. Forlan juga ditugaskan menangani tim nasional U20, teman Pro2. Mantan penyerang Manchester United itu menggantikan posisi Marcelo Bielsa yang hengkang setelah Uruguay tersingkir pada fase grup Piala Dunia 2026. Forlan adalah salah satu striker legendaris Uruguay dengan bersama Luis Suarez. Total Forlan mencetak 36 gol dari 112 penampilan bersama Uruguay. Mantan pemain Inter Milan dan Atletico Madrid itu, teman Pro2, dipercaya memimpin timnas Uruguay setelah terpuruk di Piala Dunia 2026. Dipimpin Bielsa yang syarat pengalaman, Uruguay gagal lolos fase grup tanpa satu pun mendulang kemenangan dan hasil minor yang memaksa Bielsa angkat kaki dari kursi pelatih.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Jadi
6: jangan. Ibu juga pakai konsep itu ya, terus harus pedes kah atau memang kalau yang nggak pedes berarti?
5: Iya, kadang orang pesan menunya, sudah manis dagingnya, manis lagi ayamnya. Saya bilang, kalau ini boleh enggak yang pedes satu macam. Karena kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
6: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya? Nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
5: Iya.
6: Ibu sarankan juga?
5: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedes.
6: Lebih gitu. Balance gitu.
5: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu. Dia bilang, karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi...
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman Perdua, Nadila kali ini akan berbagi informasi mengenai beberapa jenis olahraga yang populer di kalangan para artis ya. Selain bikin bugar, tentunya juga bikin sehat secara fisik dan juga mental, teman Perdua. Jadi kebutuhan olahraga di masa sekarang itu akan menjadi sama pentingnya ya dengan kebutuhan pokok, teman Perdua. Tingkat stres dan tekanan yang tinggi membuat banyak orang, terutama penduduk kota, itu lebih mudah sakit, apalagi tidak diimbangi dengan makanan yang bergizi ya teman Perdua. Nah, jadi karena itu ada beberapa tren olahraga yang semakin meningkat beberapa tahun belakangan, variasinya pun juga kian banyak begitu ya. Beberapa diantaranya menjadi sangat populer di kalangan artis teman Perdua. Dari sekian banyak workout, ada beberapa jenis olahraga yang populer di kalangan artis yang akan saya bagikan informasinya untuk kamu sesaat lagi, tetap di Perdua, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
6: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
7: Ya, apa tuh? Hambatan apa tuh dirasa?
8: Waktu-waktu sih.
6: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
5: Keren sih, itu aku lihat juga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

teman-teman berdua, kita mulai dari olahraga berkuda. Berkuda ini adalah olahraga sekaligus sarana refreshing yang menyenangkan ya. Manfaat dalam segi olahraga, aktivitas berkuda termasuk latihan kardio yang bisa membakar kalori dalam jumlah yang banyak. Sedangkan sisi refreshingnya, berkuda bagus untuk menekan stres dan depresi. Bagi orang-orang yang sedang dalam kondisi depresi, teman berdua, biasanya disarankan berkuda. Perbaikan postur tubuh ini juga bisa kamu dapatkan dari berkuda ya, teman. Nah, kalau artis sendiri yang hobi berkuda itu seperti Ayu Dewi, Anya Geraldine, Dian Sastrowardoyo, Nia Ramadhani, sampai dengan Dara Arafa, selebgram ya yang juga suka berkuda, teman-teman.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat kawulan?
5: Dan sekedar soal kebaya ya. Tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
4: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan.

0: platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selanjutnya teman pre-2 adalah pilates ya. Hampir mirip dengan yoga, pilates itu sangat baik untuk mencegah seluruh otot tubuh, terutama otot perut ya, untuk mengencangkan seluruh otot tubuh.

Pertama itu otot perut, karena semua gerakan pilates itu membutuhkan aktivitas otot yang core gitu. Dan tidak heran biasanya orang-orang yang rajin pilates akan memiliki perut yang rata serta otot tubuh yang kencang meski jarang latihan angkat beban ya. Pilates ini ada dua jenis loh teman Pro 2, yaitu mat pilates dan pilates with reformer. Kalau untuk mat pilates itu dilakukan di atas matras dengan mengandalkan berat badan kita sendiri dan tidak begitu membutuhkan alat yang kompleks. Kalaupun ingin bervariasi biasanya menggunakan flex band, block, dan juga pilates roller foam begitu ya. Sedangkan pilates with reformer itu membutuhkan alat khusus teman berdua yang tentunya lebih kompleks gitu ya. Reformer ini akan membantumu mencapai target gerakan yang lebih maksimal dan memungkinkan untuk invert pose ya. Jadi bisa membantu kamu untuk melakukan beberapa gerakan yang lebih bervariasi. Kalau untuk artis sendiri yang sering olahraga pilates ini seperti Gisela Anastasia, Nikita Mirzani, dan beberapa artis lainnya yang sering memilih pilates sebagai jenis olahraga mereka.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
8: Pasti banyak dong ya. Mm-hmm. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
7: Iya benar.
9: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
8: Sosial media benar.
9: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
8: Oh.
9: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
8: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
9: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
8: interaksi langsung ya
9: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
7: Jadi
9: jadi untuk kayaknya atensi mereka lah yang kita ambil gitu.
8: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
9: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
8: Segmented benar.
9: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
7: Iya
9: gitu.
7: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
8: Anak Gen Z. Oh, okay.
7: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ini lagunya Perunggu Teman Berdua ya, 33 kali. Jadi istilahnya mereka ini adalah band sepulang kantor. Karena memang personil-personilnya adalah orang-orang yang berkantor gitu ya. Jadi mereka itu biasanya sering latihan sepulang mereka dari bekerja atau berkantor. Oke, so guys, kali ini pengen berbagi informasi untuk kamu. Jarang ada yang tahu, tapi ini beberapa deretan peristiwa sejarah yang nyata dan terdengar mustahil Teman Berdua, tapi nyata adanya. Sejarah ternyata jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan. Mulai dari beberapa hal gitu ya, yang kadang terdengar mustahil, impossible, tapi benar-benar ada. Salah satunya adalah tsunami bir di Inggris. Jadi tahun 1814, tangki bir raksasa di London itu pecah. Jutaan liter bir mengalir seperti tsunami dan menewaskan 8 orang Teman Berdua. Lalu ada wabah menari di Prancis. Pada tahun 1518, ratusan orang di Strasbourg itu mendadak menari tanpa henti selama berhari-hari. Sebagian sampai kelelahan bahkan meninggal dan penyebab pastinya masih menjadi misteri. Ini pernah dibahas sama Nadia Omara ya di cerita sejarahnya Teman Berdua. Jadi kamu boleh nonton di sana karena di situ dia bercerita tentang awal mula dan penyebab dari wabah menari di Prancis ini. Lalu berikutnya adalah pengadilan untuk hewan. Di Eropa pada abad pertengahan, hewan juga bisa diadili kala itu. Layaknya manusia, mulai dari babi, sapi, sampai dengan tikus, itu pernah dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman loh Teman Berdua. Aneh ya, tapi itu nyata, pernah terjadi a long a time ago. Lalu ada perang 45 menit, Inggris versus Zanzibar. Pada 27 Agustus 1896, Inggris dan Zanzibar itu berperang. Namun konflik ini hanya berlangsung sekitar 45 menit dan berakhir dengan kemenangan telak Inggris ya. Lalu berikutnya Teman Berdua, terakhir, mayat seorang paus pernah diadili. Jadi pada tahun 897, jenazah paus Formosus digali kembali, dipakaikan jubah kepausan, lalu dihadapkan ke pengadilan. Peristiwa ini aneh dikenal sebagai Cadaver Synod, salah satu sidang paling kontroversial dalam sejarah gereja Teman Berdua ya. Informasi ini saya kutip dari laman Instagram itbis Teman Berdua.

0: kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.

teman berdua. Sedih ya lagunya teman berdua. Aduh. Semoga kita bisa bertemu sama seseorang yang sudah tidak mungkin kita bertemu lagi di dunia. Mudah-mudahan bisa dipertemukan dalam mimpi ya teman berdua. Oke, kali ini kita ke informasi selanjutnya. Beberapa informasi ini kita bakal apa ya, informasi-informasi ringan tapi menarik sih teman berdua menurutku. Dan kali ini kita ke sejarah gitu ya. Jadi sekitar 66 juta tahun yang lalu ada seekor Tyrannosaurus yang mungkin menjalani harinya seperti biasa, tak ada yang menyadari sebuah asteroid berdiameter sekitar 10 km sedang melaju menuju bumi. Jadi ini sumbernya dari NASA, Smithsonian Institution, Natural History Museum, penelitian mengenai kawah Siksikulup yang dipublikasikan di Journal Science and Nature teman berdua ya. Lalu asteroid itu melaju melebihi dari 20 km per detik, mustahil dihentikan. Para ilmuwan memperkirakan, ini perkiraan ilmuwan ya, jadi para ilmuwan memperkirakan diameternya sekitar 10 km dengan berat miliaran ton. Targetnya adalah wilayah yang kini menjadi semenanjung Yucatan, Meksiko teman berdua. Nah, menit-menit terakhir sebelum tumbukan begitu ya, saat asteroid ini mulai memasuki atmosfer, langit berubah menjadi bola api raksasa. Suhu ekstrim menyebar, menyebabkan kebakaran hutan dan kepanikan di seluruh daratan. Lalu terjadi tumbukan dahsyat teman berdua, energinya setara miliaran bom nuklir. Kawah selebar sekitar 180 km terbentuk dalam sekejap. Gempa bumi dahsyat dan tsunami raksasa menerjang seluruh wilayah dan menghancurkan segala yang ada. Tapi kehancuran terbesar baru akan dimulai. Debu dan material berterbangan ke atmosfer menghalangi sinar matahari selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Suhu bumi kala itu turun drastis, fotosintesis berhenti dan rantai makanan runtuh teman berdua. Lalu pada kala itu sekitar 75% spesies punah, termasuk dinosaurus non unggas yang mendominasi bumi selama ratusan juta tahun. Dari kehancuran ini mamalia kecil yang bertahan hidup perlahan berkembang dan mewarisi dunia yang baru. Lelah dengan aliran informasi-informasi yang hoax teman berdua, kayaknya kamu perlu informasi-informasi yang ringan tapi ini nyata gitu ya. Saya mengutip ini dari Instagram Wah Gen Z. Jadi di sana beberapa informasi-informasi ringan tapi menarik, jadi kita bisa tahu fakta-fakta begitu ya tentang apa yang ada di muka bumi ini. Salah satunya adalah nanti setelah ini ya, ada 7 makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi jutaan tahun yang lalu. Nah, kira-kira makhluk apa aja tuh teman berdua? Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
10: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
9: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
10: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum terorganisir dengan baik.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua kayaknya di zaman sekarang tidur siang itu adalah salah satu privilege ya, sesuatu yang mahal yang bisa dilakukan dan didapati gitu, dinikmati teman berdua. Karena kalau dulu kayaknya beban kita itu hanya disuruh tidur siang, kalau sekarang gak susah ya say, pengen tidur tapi tidak ada waktu, ada waktu tidur mimpinya kerja. Okay, balik lagi ngomongin tentang ada beberapa makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi jutaan tahun lalu. Salah satunya adalah teman berdua, karena beberapa jutaan tahun yang lalu bumi itu pernah dihuni oleh makhluk-makhluk yang berukuran luar biasa. Ada bahkan panjang itu mencapai 40 meter loh ya. Ada yang beratnya ratusan ton, bahkan ada predator yang menjadi penguasa laut dan sungai pada zamannya. Dan disclaimer, konten ini dibuat atau informasi ini dibuat berdasarkan bukti fosil dan penelitian paleontologi terbaru. Ukuran, bentuk tubuh, warna, serta perilaku beberapa spesies ini merupakan hasil rekonstruksi ilmiah sehingga dapat berubah seiring ditemukannya bukti baru ya. Dan informasi ini saya kutip dari Wah Gen Z. Pertama ada Peruketus Colossus. Ini adalah paus purba yang diperkirakan memiliki berat hingga 180 hingga 340 ton teman berdua. Kayak gitu. Terus jika perkiraannya tertingginya benar gitu ya, dia bisa menjadi hewan terberat yang pernah ada di bumi. Lalu selanjutnya di darat ada Patagotitan. Jadi Titanosaurus raksasa ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 37 meter dengan berat sekitar 70 ton. Fosilnya ditemukan di Argentina pada tahun 2014 ya. Lalu balik lagi di dalam air ada Cestasaurus, reptil laut purba ini dapat tumbuh hingga 21 meter begitu ya. Dan dia hidup lebih dari 200 juta tahun yang lalu, jauh sebelum mamalia mendominasi bumi teman berdua. Lalu ada Quetzalcoatlus dengan bentang sayap mencapai 10 hingga 11 meter. Dan dia merupakan salah satu hewan terbang terbesar yang pernah hidup di bumi. Lalu berikutnya ada Megalodon. Wow. Megalodon ini adalah seekor hiu raksasa yang diperkirakan memiliki panjang hingga 20 meter. Dengan rahang raksasa dan gigitan yang luar biasa kuat ya. Dan dia menjadi predator laut paling ditakuti pada masanya. Dan masih ada sih beberapa. Dua lagi ding. Sebelum kita break ya. Ada Sarcosuchus imperator, dijuluki super croc, dia ini adalah buaya purba yang dapat tumbuh hingga 9 sampai dengan 12 meter dengan berat 3,5 hingga 8 ton teman berdua. Dia hidup sekitar 112 juta tahun yang lalu dan menjadi salah satu predator air tawar terbesar yang pernah ada. Dan yang terakhir adalah Titanoboa. Ular terbesar yang pernah ditemukan memiliki panjang sekitar 13 meter dengan berat lebih dari 1 ton. Dia hidup sekitar 58 juta tahun yang lalu di hutan tropis Amerika Serikat.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
9: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
8: boleh
9: cari,
8: di-search
9: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
8: Kalau Kesha sendiri mungkin?
10: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
9: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
8: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
9: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu, jadi kayak seragam.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
0: Teman terbaik kamu.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Nah, itu adalah slogan dari teman-teman saya. Kalau udah kayak gitu berarti menandakan kita siap ya untuk bekerja. Yuhu. Okay. Teman berdua, kali ini kita ke informasi selanjutnya. Informasi kali ini mengenai Polresta Palu masih terus melakukan penyelidikan dan juga mengejar terduga pelaku kasus pembunuhan satu keluarga di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Hingga saat ini pihak kepolisian telah memeriksa 9 orang saksi ya, termasuk istri korban semasa hidupnya serta 2 orang tua terduga pelaku yang dilansir dari Antara Sultan Teman Perdua. Peristiwa tragis yang terjadi pada Minggu malam 26 Juli 2026 mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, yaitu J, seorang anak R, serta sang istri NH yang berusia 23 tahun yang sempat menjalani perawatan intensif selama 10 hari di rumah sakit sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail Bobby mengungkapkan Teman Perdua bahwa tim penyidik dan unit Jatanras Polresta Palu bersama Polsek Palu Selatan telah mengantongi indikasi terduga pelaku dan sudah 3 kali menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan barang bukti. Meski motif pembunuhan belum bisa dipastikan, pihak kepolisian menegaskan komitmennya dalam menuntaskan kasus ini Teman Perdua secara tuntas begitu ya, dan secara profesional, dan masyarakat pun diimbau untuk bersabar serta memohon doa agar terduga pelaku dapat segera ditangkap. Kita doain ya Teman Perdua, semoga para korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan dan pelaku segera diberikan sanksi dan ganjaran seadil-adilnya ya Teman Perdua, dan semoga juga pihak kepolisian Sulawesi Tengah ataupun Kota Palu begitu bisa menunaikan tugasnya Teman Perdua dengan lancar, dan semoga pelaku ya secepat mungkin bisa ditangkap.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
2: Ya udah, bening kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
2: Permisi bu.
1: Mundur di mana? Lama nih. Soalnya udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
1: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan.
3: Lol. Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Solusinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
1: Bahannya.
5: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Bukit rata-rata. Toko Bukit. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini seterusnya.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
1: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
2: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
1: Yang penting hati aku putih gitu loh.
2: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
1: Tunggu.

0: the world.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hadir lagi Nadila di sore ceria hari ini. Topiknya menarik sekali, kayaknya relate sama kita perempuan-perempuan yang kadang orang bilang ngapain sekolah tinggi-tinggi ya kan, nanti ujung-ujungnya di rumah juga ngurus suami, anak gitu kan, kasur, dapur, sumur, ya kan? Oke, tapi ternyata pendidikan itu tidak berhenti setelah kamu menjadi seorang ibu atau setelah kamu menjadi seorang istri teman berdua. Tapi justru pendidikan itu akan terus berlanjut sampai nanti kamu menutup usia begitu. Karena pendidikan bagi seorang perempuan itu bisa berdaya, menjadi perempuan yang berdaya dan juga berdampak. Salah satu yang ceritanya bisa menginspirasi kita hari ini teman berdua ada kakak Anissa Putri Annapalis yang bakal ngobrol sama kita kurang lebih sejaman, ngobrolin tentang pendidikan tidak berhenti setelah menjadi ibu. Hai Kak Anissa.
1: Halo Mbak Nadila dan semua teman RRI Pro 2 Palu.
0: Okay.
1: Selamat sore dan salam kenal semuanya.
0: Okay. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Mbak Nadila.
0: Okay. Gimana perasaan, nervous ya?
1: Iya.
0: Kayaknya mic-nya kecil deh. Okay, bentar ya. Ini pertama kali siaran.
1: Iya.
0: Okay. Gimana? Ada rasa senang, deg-degan juga?
1: Senang, deg-degan juga.
0: Tapi kalau ngomongin tentang topik kita hari ini, Kak Anissa, gimana menurut Kak Anissa? Apakah sepenting itu pendidikan bagi seorang perempuan, khususnya ibu?
1: Ya, menurut saya pribadi itu sangat penting. Apalagi sebagai seorang ibu, itu sangat penting untuk bekal diri kita untuk menjadi panutan untuk anak kita. Okay. Karena anak itu adalah peniru yang ulung.
0: Benar-benar.
1: Saya ingin anak saya nanti kelak mengenal ibunya atau meniru sisi baik ibunya dari semangat ibunya mengejar mimpinya.
0: Okay. Jadi ini sarjana kesehatan masyarakat ya?
1: Iya.
0: Dan ngambil magister juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Benar sekali Mbak Nanda.
0: Mungkin boleh diceritain setelah punya anak terus lanjut S2 gitu? Atau kayak gimana Kak?
1: Iya, saya pertama memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke S2 itu setelah saya menikah dan mempunyai satu orang anak.
0: Oh.
1: Tapi 5 bulan setelah saya memutuskan mendaftar S2, saya diberi amanah sama Allah jadi hamil anak kedua lagi.
0: Wow.
1: Jadi suatu tantangan terbesar bagi saya itu pada saat hamil di tengah perjalanan menuntut ilmu ke jenjang S2.
0: Okay. Jadi S2 itu udah punya anak, udah punya suami of course ya. Lalu lagi hamil anak kedua. Terus apa nih yang buat Kak Anissa begitu apa namanya ambisius untuk mengejar pendidikan walaupun istilahnya udah bahagia gitu, Ceh.
1: Iya. Jadi bukan ambisi juga sih, bisa tapi dikatakan ambisi juga tidak. Tapi kewajiban menuntut ilmu itu harus untuk kita bekal sebagai ibu. Tujuannya juga banyak orang berkata, tujuanmu apa sih? Lanjut S2 kan sudah jadi ibu-ibu. Ya kan jadi banyak ibu-ibu. Iya, kan sudah ibu-ibu. Seharusnya fokus ke anak saja.
0: Iya, ngurus rumah aja gitu. Ya.
1: Itu pada itu stigma-stigma seperti itu yang perlu diperbaiki sebenarnya.
0: Iya, benar.
1: Padahal seorang perempuan itu dia ketika menjadi ibu atau sudah menikah, dia masih berhak mengejar mimpinya.
0: Oke, benar. Masih ada ini ya, apa namanya? Masih merdeka gitu ya.
1: Iya,
0: bisa melakukan apa saja.
1: Iya, tetapi dengan pegangan ketika kita berani memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, kita juga harus membekali diri kita dengan amunisi yang matang.
0: Wow.
1: Mulai dari komitmen, manajemen waktu dan support system yang luar biasa dari keluarga terutama pasangan.
0: Yes,
1: jadi tidak bisa berani saja tapi harus membekali diri kita dengan amunisi yang matang juga.
0: Okay.
1: Jadi ada ada ungkapan be brave but don't be stupid. Jadi beranilah tapi jangan bodoh.
0: Jangan tabrak tembok ya.
1: Iya.
0: Sekarang kerjanya di mana Kak Anissa?
1: Sekarang saya kebetulan sebagai staf administrasi kesehatan, tepatnya pada kasir ke bagian keuangan pada salah satu rumah sakit di Kota Palu, Rumah Sakit Madani.
0: Oh, di Madani.
1: Iya.
0: Di staf administrasi kesehatan di Rumah Sakit Madani ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti setelah S2 ternyata sekarang fokusnya bekerja.
1: Iya, bekerja.
0: Lalu gimana nih membagi waktu bekerja dan mengurus keluarga di rumah?
1: Itu dia, just, itu adalah suatu tantangan bagi saya. Tapi syukur, alhamdulillah saya punya dukungan support system dari keluarga yang luar biasa, terutama suami saya di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita memutus...
0: Kebetulan suaminya hadir ya?
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi dia hadir di sini, itu juga karena super system dari mama dan papa.
0: Oke.
1: Okay. Dia bisa mengantar saya karena ada mama dan papa. Karena ya, anak-anak tidak bisa ditinggal kalau kami berdua kan.
0: Berarti sepenting itu ya keluarga.
1: Sepenting
0: ya?
1: Itu super system keluarga untuk mengejar mimpi kita. Karena kita tidak bisa bergerak tanpa dukungan mereka dari belakang.
0: Iya sih, benar. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau Kanisa, mungkin di luar sana banyak perempuan-perempuan yang mereka tuh masih punya mimpi gitu ya. Cuman sometimes mereka juga pengen membangun keluarga, hanya takut setelah dia membangun keluarga ada mimpi yang harus jadi korban gitu. Nah, ada pesan mungkin dari Kanisa?
1: Iya, jadi perempuan itu berhak memilih. Tapi apapun pilihan seorang ibu, ketika dia sudah menjadi seorang istri atau sudah menikah, kemudian ingin berencana mengejar pendidikannya atau mengejar mimpinya, dia berhak mengejar mimpinya itu. Tapi
0: harus ada super system ya?
1: Iya, harus ada super systemnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu tadi yang lebih utama.
0: Oke, okay. Seru ya teman berdua. Kalau misalnya kamu juga punya cerita yang sama, misalnya kamu udah punya apa namanya, udah punya keluarga sendiri, udah berumah tangga, tapi juga ingin masih ambisius gitu ya dengan mengejar karir atau pendidikan, kamu pengen share boleh WhatsApp aja 0811456031 atau kamu mau kasih komentar tentang topik kita hari ini, mau tanya-tanya ke Kanisa juga boleh WhatsApp, atau boleh live comment aja di channel YouTube RRI Palu karena kita live dari YouTube-nya RRI Palu ya teman berdua. Oke, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Harta berharga teman berdua dari Bunga Citra Lestari. Kayaknya sangat relate ya sama cerita kita sore hari ini bareng Kak Anissa. Kak Anissa?
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Kak Anissa masih di sini Mbak Nadila.
0: Oke. Okay. Ada pertanyaan Kak Anissa. Pertanyaannya, bagaimana perempuan bisa tetap mengejar pendidikannya tanpa ada rasa bersalah karena harus membagi waktu dengan keluarga? Pernah ada rasa bersalah begitu ketika mengejar mimpi, cita-cita ataupun berkarir, ada rasa bersalah ninggalin keluarga di rumah?
1: Tentu saja ada. Jadi rasa bersalah kepada anak itu tiap hari pasti ada.
0: Suaminya ketawa tuh pas bilang
1: iya, karena dia salah satu super system yang luar biasa,
0: okay,
1: yang menggantikan peran saya di rumah sebagai ibu ketika saya mengejar mimpi saya.
0: Okay. Jadi ada rasa bersalah.
1: Iya, rasa bersalah pada suami, pada anak, itu pasti ada.
0: Lalu,
1: tapi saya lebih merasa bersalah lagi ketika saya tidak atau berhenti jalan, tidak mengejar mimpi itu sampai selesai, karena itu akan lebih mengecewakan mereka lagi.
0: Oke. Lalu gimana membuat rasa bersalah itu jadi tidak bersalah, alias membayar rasa bersalah itu?
1: Kita bayar rasa bersalah tadi dengan pencapaian dan tujuan kita awal. Bahwa kita melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 ataupun S1 itu bukan semata-mata untuk mengejar gelar, tapi untuk merubah pola pikir kita menjadi jauh lebih baik, dan membentuk pribadi kita, karakter kita menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya. Itu bakal kita juga menjadi seorang ibu yang baik dan berilmu.
0: Oke. Okay. Karena kan kalau sekolah itu bukan cuman untuk bekerja aja atau berkarir, kan itu juga bermanfaat ya untuk di rumah mendidik anak, karena ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya.
1: Iya, ya kan? Benar sekali.
0: Nah, kemarin S1-nya ngambil apa nih, Kak? Terus lalu S2-nya juga ambil apa?
1: Masih peminatan yang sama, administrasi kebijakan kesehatan.
0: Oke, okay, administrasi
1: kebijakan kesehatan.
0: Oh, lalu kuliahnya di mana?
1: Di Unismu Palu, Fakultas Kesehatan Masyarakat.
0: Oh, Unismu ya?
1: Iya, Unismu Palu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi S2-nya juga ngambil itu.
1: Iya.
0: Apa nih yang buat Kakak waktu itu pengen lanjut S2?
1: Sebenarnya itu tidak pernah terpikirkan sama sekali. Tapi suatu hari papa bilang begini, kamu tidak ada niat mau lanjut S2 lagi. Berarti dari ucapan itu ada harapan pada anaknya ya. Kan berarti kan, cuma pada saat untuk memutuskan itu masih ragu-ragu.
0: Okay.
1: Masih sangat takut, masih sangat ragu untuk meninggalkan pekerjaan rumah. Belum lagi saya juga sembari menjadi admin case di rumah sakit itu kan. Tantangan luar biasa kalau saya lanjut
0: ganda
1: lagi.
0: Ya?
1: Iya.
0: Wow, di rumah, seorang istri, punya anak satu.
1: Benar sekali.
0: Lagi hamil juga.
1: Iya.
0: Kerja juga.
1: Iya, benar sekali Mbak Nadila.
0: Gimana tuh? Sempat tipes ya, Kak?
1: Semoga tidak ya.
0: Semoga tidak, oh, tidak sempat ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: cuman ya, tantangan terbesar itu saja, hamil di tengah. Di tengah saya melanjutkan pendidikan S2, saya hamil, tapi untungnya saya sudah perhitungkan sebelum HPL saya sudah harus selesai penelitian, sudah harus selesai maju sempro.
0: Okay.
1: Jadi setelah melahirkan saya tinggal maju hasil dan persiapan ujian tutup.
0: Wow.
1: Iya, tapi saya
0: ngurus anak bayi sambil buat ini ya, Kak. Apa namanya, persiapan ujian tutup gitu.
1: Iya. Syukurnya setelah melahirkan tapi belum genap 40 hari nifas saya sudah harus maju ujian tutup.
0: Wow,
1: itu tadi pentingnya super
0: amazing
1: system, ya, super system tadi keluarga kok ada
0: saya,
1: mereka.
0: Kayak saya yang pusing gitu ya.
1: Oke, okay. Memang kalau didengar saja itu pusing, tapi kalau dijalani dengan ikhlas
0: lebih pusing.
1: Pusingnya tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Ya, itu tidak bisa dipungkiri.
0: Okay. Selain orang-orang terkasih di sekeliling yang menjadi super system, ada tidak tips yang mungkin tidur yang cukup, olahraga, minum vitamin?
1: Ya, tidur yang cukup, benar sekali. Juga keberanian mengambil keputusan, keberanian diri seorang ibu untuk kembali mekar.
0: Wow.
1: Ya, karena tidak, karena banyak yang bilang stigma-stigma seperti ini. Sudah jadi ibu, lanjut S1 atau lanjut S2 itu sudah terlambat.
0: Padahal, tapi kita membuktikan.
1: Ya, padahal itu bukan suatu keterlambatan.
0: Iya.
1: seperti kadang kita lupa kalau bunga itu tidak mekar secara bersamaan.
0: Iya. Karena kata netizen, perempuan itu seperti bunga, semakin lama semakin layu, tapi kita pohon, semakin lama semakin angker.
1: Okay. Yang penting tidak tumbang saja.
0: Oh gitu ya Kak ya. Yeah. Jadi ini pembuktian bahwa seorang perempuan itu dilihat juga bukan cuman dari good looking-nya ya, tapi dari value-nya gitu. Yeah. Walaupun dia udah menikah, udah punya anak bahkan, tapi yang dilihat adalah dia bervalue karena berpendidikan tadi gitu ya.
1: Walaupun seorang ibu punya waktu seperti bunga tadi, punya waktu layu. Ketika menjadi seorang ibu, dia kan seperti flamingo, warnanya kan berubah. Tapi dia punya hak untuk kapan saja dia ingin mekar kembali.
0: Yes, betul, betul, betul.
1: Tapi itu adalah pilihan. Tapi saya tidak mengatakan ibu yang memilih untuk seutuhnya pada keluarga itu salah, tidak.
0: Iya, tidak.
1: Cuma ibu yang memilih untuk kuliah lagi itu mereka masih punya hak untuk mengejar mimpi. Jadi status seorang ibu itu bukan alasan untuk berhenti mengejar mimpi atau mengejar pendidikan mereka.
0: Semua punya pilihan.
1: Iya, ya. Semua pilihan, dan semua pilihan itu baik.
0: Benar-benar. Ibu yang di rumah saja yang full mengurus keluarga itu luar biasa.
1: Iya, benar sekali.
0: Ibu yang memilih tetap harus bekerja pun juga luar biasa
1: sih.
0: Iya,
1: benar sekali, Mbak.
0: Menurutku ini sebenarnya tantangan untuk kita para perempuan sih, untuk saling support satu sama lain. Bukan jadi perempuan yang sikut menyikut ya.
1: Iya, dan kita harus bisa membuktikan bahwa perempuan itu punya potensi diri juga.
0: Benar-benar, benar. Okay. Nah Kak Nisa, ada yang tanya juga nih Kak Nisa. Menurut Kak Nisa, apakah perempuan itu harus memilih antara keluarga dan karir atau pendidikan, atau sebenarnya keduanya bisa berjalan bersama?
1: Sebenarnya keduanya bisa berjalan bersamaan. Tergantung dari si ibunya lagi, bisa memanage. Tadi itu saya bilang, beranilah tapi jangan bodoh. Kita harus pintar-pintar memanage waktu. Komitmen dengan tujuan kita awal. Kita mengejar mimpi kita itu tujuannya apa? Yang penting tidak untuk meninggalkan keluarga kan? Itu itu tujuannya, harus tujuan awalnya kau menuntut ilmu untuk dirimu dirimu pribadi agar valuemu menjadi lebih meningkat dan menjadi ibu yang utuh.
0: Okay. Kalau Kak Nisa sendiri tujuannya apa? Apakah pengen tetap berkembang menjadi seorang perempuan, atau juga ikut membantu perekonomian dari rumah tangga?
1: Selain dari ikut membantu perekonomian dari keluarga, saya juga ingin menjadi wanita yang berkelas bagi anak saya terutama. Saya ingin mereka meniru hal-hal baik dari ibunya, karena walaupun ibu itu tidak selamanya sempurna, tapi saya ingin menanamkan lebih banyak hal-hal baik dari sekarang kepada mereka.
0: Wow, keren ya. Enak sekali kalau misalnya parentingnya ibunya punya pendidikan, pasti parentingnya juga bagus.
1: Iya.
0: Okay. Karena mungkin yang sekarang jadi jadi pembicaraan juga Kak Nisa adalah banyak perempuan yang ketika dia sudah memilih untuk menikah, misalnya dia punya keluarga sendiri atau udah punya anak, mimpinya dia kubur. Sebenarnya dia punya mimpi, cuma mimpinya dia kubur ya karena dia harus berkorban gitu ya untuk keluarganya. Tapi ada yang justru menjadikan sebuah pernikahan itu adalah itu tadi super system. Tapi dia akan tetap menjadi dirinya, dirinya yang lebih baik lagi sebelum dia menikah.
1: Iya.
0: So bagaimana Kak Nisa menanggapi itu?
1: Jadi tergantung ibunya. Pilihan apa saja yang ingin dia pilih, menjadi ibu seutuhnya di rumah juga baik, atau menjadi wanita karir pun baik. Yang penting tidak meninggalkan statusnya sebagai kewajibannya sebagai ibu dan istri.
0: Yes,
1: jadi anak-anak tidak terbengkalai begitu. Dia harus pintar-pintar mengatur waktunya.
0: Dia harus ketika kembali ke rumah, dia harus kembali ke kodratnya gitu ya.
1: Jangan sampai lupa diri bahwa dia itu masih seorang ibu yang mengejar karir atau mengejar mimpi. Jangan lupa diri gitu, mengorbankan anak
0: kemarin
1: dan suami.
0: Selesai S2-nya tahun berapa Kak?
1: Baru saja awal tahun kemarin Februari. Jadi saya baru
0: 2026 ya?
1: Iya, baru yudisium. Tapi wisudanya insya Allah dekat-dekat ini, masih menunggu keputusan resmi dari kampus.
0: Selamat Kak Nisa ya.
1: Berarti mau wisuda ya?
0: Terima kasih atas apresiasinya Mbak Nadila.
1: Wisudanya kapan? masih menunggu keputusan dari kampus, tapi katanya insya Allah kalau bukan Agustus, September nanti.
0: Oke, seru dong foto wisudanya dan suami sama anak-anak ya. Anaknya umur berapa sekarang, Kak?
1: Yang pertama usia 5 tahun, yang kedua baru 1 tahun karena ya belum lama kan.
0: Oke. Berarti ini baru aja yudisium ya kemarin ya,
1: iya.
0: Kanisa. Tapi Kanisa, waktu ada perbedaan ini tidak sih emosional gitu ketika waktu S1 kuliahnya kan belum nikah tuh.
1: Iya, benar.
0: Ada perbedaan emosional tidak saat sebelum dan sudah menikah menempuh pendidikan?
1: Iya, ada. Jelas ada. Jadi kalau dulu saya waktu menempuh pendidikan D3 dan S1 itu sebelum menikah, saya ambisi saya hanya mengejar nilai. Mengejar nilai, yang penting sarjana, lulus, orang tua senang dan bisa kerja, ya sudah.
0: Oke, selesai.
1: Ya, setelah saya melanjutkan S2 setelah menikah, saya tujuan saya bukan lagi soal mengejar nilai, tapi lebih kepada merubah mindset kita, merubah pola pikir. Bagaimana caranya kita lulus dari S2 atau S1 setelah menempuh pendidikan itu, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, merubah mindset pola pikir kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, merubah karakter pribadi kita menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya.
0: Oke, kayaknya lebih dewasa ya pola pikirnya.
1: Iya, lebih tenang lagi dalam menghadapi situasi begitu.
0: Oke, Kanisa, ini ada yang tanya di YouTube-nya RRI Palu dari Planet Pramuka. Katanya sangat menginspirasi, semoga bisa jadi penyemangat buat ibu-ibu hebat di luar sana untuk meraih mimpinya.
1: Amin, insya Allah.
0: Lalu ada Suprianto, katanya gimana nih Kak caranya mendidik remaja di pergaulannya? Wah, berat ya pertanyaannya. Mungkin bagaimana bisa menginspirasi teman-teman kita yang masih remaja agar mungkin tidak salah gitu dalam bergaul?
1: Kita punya kendali atas diri kita sendiri ya. Jadi itu bisa pintar-pintar mengendalikan diri ya. Karena usia remaja tuh masih usia-usia panas, penasaran, ingin mencoba sesuatu. Jadi bukan berarti mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, tapi mereka penasaran, ini kalau saya coba
0: banyak ingin tahu.
1: Iya, ingin tahunya.
0: Banyak keinginan tahuannya ya. Gimana sih?
1: Banyak keingin tahuan mereka ya, benar sekali. Usia-usia seperti itu
0: jadi
1: kan
0: penasaran.
1: Iya, banyak rasa penasaran. Jadi lebih ke kendali diri ya.
0: Iya.
1: Makanya kecerdasan atas kendali diri itu lebih utama sebenarnya, daripada kecerdasan akademik.
0: Benar. Bagaimana kita itu bisa mengenali diri kita?
1: Iya.
0: Dan bisa mencari tahu sebenarnya apa sih yang diri kita ini inginkan? Kan sekarang tuh ada tuh yang generasi berencana. Jadi di generasi berencana kita diajar bagaimana kita merencanakan masa depan, menikah di usia berapa, punya anak di usia berapa, anaknya mau berapa, ya kan?
1: Iya.
0: Punya pasangan di usia berapa, mau berkarir atau di rumah saja. Itu sih di generasi berencana itu direncanakan. Sekarang kayaknya bukan zaman lagi yang kita mulai dari nol ya, Pertamina kali ya.
1: Iya.
0: Ya kan? Sekarang bagaimana kita pasangan itu bisa saling support satu sama lain.
1: Komitmen sebelum memutuskan sesuatu. Harus ada komitmen sebelum mengambil keputusan.
0: Waktu sebelum nikah punya perjanjian linggarjati tidak sama pasangannya?
1: Sebenarnya tidak ada perjanjian sebelum pernikahan kami, cuma
0: tapi pernah membicarakan bahwa nanti saya akan melanjutkan sekolah saya setelah nanti menikah.
1: Ada sih, tapi saya melihat pribadi dia yang bisa membenggang komitmen itu sebelum saya menikah. Makanya saya yakin, dan setelah kami menikah ternyata benar-benar itu ada di suami saya sekarang. Dia benar-benar bisa menjadi super sistem saya sehingga saya ada di titik ini.
0: Bye-bye Kanda, kami mau terbang sudah.
1: Bukan paten deh, tapi fakta ya.
0: Berarti, nah ini nih teman berdua yang masih lajang, ya masih lajang, masih jomblo. Kayaknya sepenting itu nyari pasangan ya.
1: Iya, jangan sampai memilih pasangan. Jangan sampai salah dalam memilih pasangan.
0: Yes, benar. Kalau kata Tulus, jangan cintai aku apa adanya, tapi cintai aku apa adanya. Tuntut aku biar aku bisa lebih baik gitu. Oke, seru. Kita break dulu kalau gitu. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal, seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih, teman Pro2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ, atau orang dengan gangguan jiwa, atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di sesi terakhir bareng Kak Putri. Nah, Kak Putri, ini ada yang nanya juga, ini dari namanya Fitri. Menurut Kak Putri, apa yang paling dibutuhkan perempuan setelah menikah? Waktu, dukungan, kesempatan, atau kepercayaan diri?
1: Pertama, kepercayaan diri. Jadi sebelum memutuskan sesuatu itu, kita harus percaya pada diri kita sendiri dulu. Kemudian, kedua tadi itu, dukungan keluarga. Karena tanpa dukungan mereka, kita tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa terbang dengan sayap sebelah tanpa keluarga.
0: Karena sekarang bicaranya bukan cuma diri sendiri lagi ya?
1: Iya, kita sudah berkeluarga.
0: Jadi percaya diri, lalu dukungan. Pertanyaan selanjutnya, nah ini dari Novi. Kalau seorang perempuan memilih menjadi ibu sekaligus tetap mengejar mimpinya, apakah itu egois atau justru bentuk dari cinta kepada diri?
1: Kalau saya pribadi mengatakan itu sebuah bentuk cinta kepada diri sendiri. Karena kita untuk menjadi seorang ibu yang utuh, butuh ilmu yang menuntut ilmu,

0: bisa belum bisa, belum bisa dikatakan baik, tapi setelah selesai S2 itu kita karakter kita terbentuk, terbentuk menjadi lebih bijaksana dan lebih mindset kita juga lebih baik dari sebelumnya.
1: Okay, jadi kayaknya lebih sabar juga gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, lebih sabar juga.
1: Okay. Terakhir Kak Putri, apa nih pesannya buat perempuan-perempuan di luar sana biar menjadi perempuan yang berdaya dan juga berdampak?
0: Pesan untuk perempuan yang di luar sana yang sedang ingin berencana mengejar mimpi atau melanjutkan pendidikan untuk menjadi perempuan yang berdaya itu, kita kita butuh kepercayaan diri tadi.
1: Okay.
0: Jadi untuk memutuskan jadi perempuan yang berdaya itu tidak mesti masih remaja atau masih berumur gadis. Setelah menjadi ibu pun kita masih bisa berdaya.
1: Okay.
0: Jadi jangan takut untuk bermimpi. Kita masih berhak mengejar mimpi kita walaupun saat ini kita sudah berstatus menjadi seorang ibu ataupun menjadi seorang istri.
1: Okay. Waduh, adik-adik yang dengar ini jangan langsung tentang nikah ya.
0: Iya, tapi harus matang juga ya.
1: Harus matang juga, tapi sepenting itu ya. Sebelum apa namanya sebelum nikah kita juga harus riset dulu ya kan pasangannya, terus kita nanti ke depannya mau gimana ya kan. Bukan asal nikahin ade bang. Tapi juga harus ada perencanaan ya kan.
0: Harus ada perencanaan juga.
1: Soalnya kalau udah stres buat skripsi pengen nikah gitu ya. Pengen
0: padahal
1: pengen dinikahi abang.
0: Itu bukan keputusan yang baik.
1: Ternyata selamanya. Okay, ternyata karena di dalam pernikahan lagi ada masalah-masalah baru lagi gitu ya.
0: Yang setiap kehidupan kan punya masalah. Cuman bagaimana tahap. Bagaimana caranya kita memanage masalah itu sesuai kemampuan kita dan dengan kecerdasan kita sendiri untuk memanage kehidupan kita menjadi lebih baik.
1: Okay, ladies, jadi buat yang belum nikah, kamu harus mempersiapkan dirimu, ya kan?
0: Terutama memilih pasangan sebagai suster sister kalian kelak itu karena seumur hidup itu lama kan?
1: Iya, seumur hidup itu lama. Buat yang sudah menikah, semoga tetap merdeka, semoga tetap punya mimpi dan tetap memiliki dirinya. Karena biasanya ada yang sudah menikah dia tidak punya dirinya, dia kehilangan dirinya. Karena dia harus itu tadi membagi mimpinya dan lain sebagainya dan bahkan mengorbankan mimpi, cita-cita dan juga dirinya sih.
0: Ya itu pilihan setiap orang punya pilihan masing-masing ya.
1: Saya ini bagi yang perempuan mungkin yang tidak ini ya Kak, banyak di luar sana yang kasus-kasusnya dia itu ada KDRT dan lain sebagainya yang dia tidak punya power untuk speak up. Jadi dia harus mengubur mimpinya itu, ya kan? Kayak gitu.
0: Sebenarnya tidak mesti dikubur. Sebenarnya kalau kata mengubur berarti berhenti ya. Sebenarnya itu bukan mengubur tapi lebih tepatnya menunda. Dia belum punya waktu yang tepat untuk mekar kembali. Okay. Jadi dia suatu saat kan kita tidak tahu ke depannya kondisinya berubahnya seperti apa. Mungkin ke depannya dia bisa keluar dari zona itu, dia kembali mekar.
1: Makanya kita berkaca dari kasus itu Kak yang kemarin di Bandung. Yang dia punya pasangan manipulatif, dia disekap selama kurang lebih 2 tahun.
0: Iya benar.
1: Iya kan? Itu kan salah satu cinta manipulatif begitu. Dia tidak bisa speak up karena mungkin berpikir bahwa ya pasangan ini adalah the one and only gitu cintanya ya kan. Akhirnya jadi korban kan kayak gitu.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan
0: anak di luar sana
1: yang
0: masih remaja terjauhkan dari hal-hal seperti itu ya.
1: Benar-benar.
0: Lebih proteksi diri lagi dari sekarang karena kita punya kontrol diri atas diri kita sendiri.
1: Okay.
0: Sehingga itu kita menjadi ibu yang berilmu untuk bisa memproteksi anak kita mulai dari sekarang.
1: Nah, itu dia. Iya. Jadi ilmunya bisa bermanfaat untuk dirimu, orang di sekeliling, dan juga bisa menjadi
0: terutama untuk anak-anak.
1: Untuk anak-anak ya. Okay, terima kasih Kak Putri, thank you udah main di Perdua sore hari ini. Semoga banyak teman Perdua, khususnya perempuan-perempuan di luar sana yang terinspirasi untuk tidak pernah berhenti untuk mengejar cita dan cintanya. Ya, ya kan?
0: Sekali,
1: terima kasih dan terima kasih juga buat teman Perdua yang sudah join juga sore hari ini. Saya Nadila dan seluruh kru yang bertugas sore ini ada Kak Wahyu dan Wiwin. Oke, ada Kanisa juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Waalaikumsalam.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
2: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu sebenarnya. Betul, kayak bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health? Yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Melihatnya seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
2: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang akademik, di bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari kesehariannya pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, thank you udah barengan sama Pro 2 ya. Hampir sehari ya, tapi belum cukup ya. Masih barengan sama aku nanti di Jaga Malam ya teman Pro 2. Setelah kita akan mengikuti rangkaian program ibadah ya menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Oke, dari itu kita akan kembali bergabung sama program 1 dari Palu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Allahumma ya Allah, segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

سبحان الله والحمد لله.

واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api."

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya? Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?
2: Oke, kalau kita sendiri itu ya di sela-sela kesibukan kuliah mungkin ya, pendidikan, kita juga sering turun sosialisasi gitu tentang stunting, juga turun sosialisasi tentang isu remaja, tentang pernikahan dini, tentang nafsa, bahkan kita itu sudah bahas tentang kesehatan mental. Jadi kita juga edukasi lewat media sosial, lewat sosial media kita punya, entah bikin konten atau dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak.
3: Oke, 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wah. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.

0: What's new in Prodware? In Prodware.
1: Kembali dengan informasi pilihan di Info Prodware untuk malam hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Jaga literasi digital menjelang hari ulang tahun RI ke-81. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan juga bijak memilah atau memilih informasi di media sosial dengan selalu memeriksa sumber waktu dan juga konteks berita. Kondisi keamanan terkendali, dikatakannya keamanan nasional dipastikan juga akan aman dan juga kondusif. Langkah pengamanan ekstra di ruang publik merupakan bentuk mitigasi risiko dan juga manajemen standar pencegahan, bukan menandakan adanya peningkatan ancaman. Gelorakan semangat persatuan, pemerintah menjamin kebebasan berpendapat secara damai dan juga tertib. Masyarakat diajak menyambut kemerdekaan RI dengan gotong royong, serta menjaga ruang digital yang sehat demi Indonesia yang maju. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan 2026 di Astana, Kazakhstan 2 hingga 8 Agustus 2026. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas dan 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan juga Tajikistan, Fahrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini. Menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan AI. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2. Wanna know what's so mysterious? Even double elusive, say powder for a contrary, yeah?

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Terus ini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Orang itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
6: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
2: Ya, luar biasa. Kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
2: Ya, begini Bu. Kalau kita tak di situ, kita bagaimana, kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena
1: Iya,
2: waktu
1: betul.
2: saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul,
2: Jadi
1: Masya Allah.
2: bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan, alhamdulillah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu 30 menit dari jam 19 malam hari ini. Kita lanjut di jaga malam, tapi zonanya zona komunitas. Nah, kali aku bakal sedikit fokus sama komunitas, apa ya, bisa dibilang komunitas kearifan lokal. Komunitas baju adat dan juga budaya yang ada di Indonesia, atau lebih tepat itu komunitas pencinta budaya dan juga busana adat Indonesia begitu. Dan ya pastinya ini akan menjadi salah satu wadah utama begitu kan ya, bagi setiap penggiat budaya, kemudian juga cosplayer, akademisi, kemudian hingga masyarakat umum pasti ya, untuk melestarikan serta mendalami ragam busana Nusantara, teman berdua. Ya, kamu kepikiran gak sama salah satu komunitas yang saat ini tuh bisa dibilang cukup eksis melakukan kegiatan-kegiatan, makanya kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan budaya, kemudian juga cosplay dari berbagai event ataupun juga acara, bahkan hingga membuat sesi edukasi begitu ya, dari kalangan akademisi, bahkan masyarakat umum pun juga tumpah ruah ya, sangat antusias untuk sama-sama kayak ngelestariin baju adat dan juga daerah masing-masing begitu ya, meskipun ada di satu wilayah tertentu di Indonesia, tapi rasa Nusantaranya itu bercampur gitu ya, meskipun di satu titik wilayah. Ya katakanlah kalau di Sulawesi Tengah begitu ya, kita banyak masyarakat pendatang juga yang membawa tradisi, adat dan juga budayanya, dan itu menjadi salah satu keberagaman ya yang ada di Indonesia. Ya, yang juga sudah cukup jelas ya tertuang dalam pasal dan juga undang-undang dasar kenegaraan kita ya, kemudian juga dari sisi Pancasila begitu kan, teman berdua. Nah, mungkin kita gambarannya itu ada kayak komunitas kebaya klasik ya kan. Mungkin sekarang banyak bentukan kebaya yang dibuat sedemikian rupa, sekreatif mungkin, meskipun tanpa menghilangkan sisi sakral dari wilayah atau daerah tersebut begitu, tapi coba diangkat ke permukaan gitu ya, dengan nuansa klasiknya. Itu kayak kalau berbicara tentang klasik itu kayak bukan hanya kita flashback aja tuh, kayak menghargai sesuatu yang sampai dengan saat ini tuh masih terus terjaga begitu ya, entah itu berkaitan dengan baju adat ya, ya bisa saja ya, semua itu bisa ada kreasinya, tapi tidak menghilangkan esensi dari adat istiadat yang ada di Indonesia, komunitas yang berkain bersama, komunitas berkain bersama. Nah, komunitas yang juga di sini tuh fokus mengkampanyekan gaya hidup berbusana kain dan juga kebaya Nusantara dalam kehidupan sehari-hari ataupun juga maupun acara formal gitu ya, teman berdua. Meskipun pakaian seperti itu kadang-kadang banyak dipakai di acara-acara seremonial gitu ya, acara-acara resmi ya baru bisa terlihat, tapi dengan adanya komunitas ini tuh makin masif gitu. Jadi masyarakat itu bisa teredukasi. Oke, bagaimana? Nah, bagi dua. Ini bisa dia bagi dua nanti hilang coraknya gitu kan. Kalau dia bagi dua. Oke. Tapi kalau ditanya pengalaman menggunakan baju adat ya, saya sih belum pernah gitu ya. Sayang sekali. Belum pernah. Kalau saya, rok itu hanya sebagai salah satu kamu apaan sih? Ya. Sebenarnya belum ini ya, belum tersalurkan kayaknya ya. Misalkan kalau ada di salah satu kegiatan resmi ya, kalaupun diusahakan untuk cosplay begitu ya. Karena kan di sini tadi itu ada penggiat budaya, kemudian juga ada cosplayer. Biasanya kan ada karnaval-karnaval gitu kan ya, teman berdua. Nah, sempatnya tuh kayaknya di situ tuh ya, waktu kecil. Kalian pasti kalau ditanya tuh flashbacknya, oh pernah pakai baju adat waktu
masih taman kanak-kanak atau SD atau masih PAUD gitu. Ya ada karnaval gitu kan. Jadi ya bisa berkesempatan kita pakai. Tapi kalau sekarang kayaknya belum gitu ya. Sama sampai sekarang juga belum. Tapi kita mengapresiasi gerakan-gerakan yang dilakukan gitu ya di luar sana, kalaupun ada komunitas-komunitas budaya yang melihat bagaimana esensi dari pakaian adat. Ya kalau tadi kan ada tema kebaya klasik gitu kan, karena nggak semua orang yang mungkin menggunakan kebaya modern. Nah biasanya kan ada kebaya klasik yang emak-emak banget gitu kan. Itu bisa ada tuh ya. Tante saya pun juga ada banyak, masih ada koleksinya. Ya tapi nggak sering dipakai, jadi kayak lebih upgrade aja sih sama kalau kondangan begitu ya, teman berdua ataupun juga ada acara resmi. Oke, kamu bisa sharing juga barengan sama aku di sini ya, sampai nanti di pukul 22. Dan jangan lupa sebentar kamu bisa stay juga barengan sama kita di program music live chat ya, dari pukul 20 sampai di pukul 21. Musisi mana lagi yang bisa sebentar kamu dengerin? Stay tune terus.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes, ah.
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
3: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu, ah.
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
5: Mengapa sepi tanpakah di sini?
3: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
6: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sebenarnya kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada apa proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
2: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan saya punya masakan untuk rumah sendiri. Semua suami anak-anak suka. Jadi pertama belum ada gagalnya. Cuma ya
1: berarti ada gagal juga.
2: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
1: Oh, masih di Sigi dulu. Ya. Jualan di Sigi ada ya. Tempatnya memang gitu.
2: Tidak, di Gerobak.
1: Oh, di Gerobak. Oke. Okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Abi, itu apa, Abi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih, Kati.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
4: Oke, ladies first.
3: Ladies
4: jadi
3: first.
4: Perkenalkan, nama saya JC Emilia Kalalo. Mm-hmm. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
3: Oke.
4: Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
3: Wow. Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Hines Karismawan Tagoe. Mm-hmm. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
5: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan. Badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kayaknya harus pamitan ya. Karena dikit lagi udah sampai di pukul 20. Dan sebelum itu kita apresiasi dulu nih buat semua komunitas-komunitas yang berkaitan dengan komunitas budaya. Ya, karena kenapa? Dengan teman-teman karyawan lokal kita itu mampu, bukan hanya bisa dikagumi oleh masyarakat luas, tapi dikenal sebagai kekayaan Indonesia yang terus terjaga dan juga bisa ditampilkan ya sebagai sebuah pertunjukan unik di mata dunia internasional. Oke, Vicky pamit, terima kasih sekali lagi. Kita lanjut setelah nanti gabungan barengan sama Pro 2 RRI Jakarta.

Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru aja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
2: Halo.
1: What's up bro?
2: What's up, my friend?
1: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
2: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
1: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
2: Iya.
1: Gimana studio bro?
2: Keren, studionya dingin ya.
1: Dingin.
2: Studio dingin.
1: Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
2: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
1: Yeah. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
2: Home, betul.
1: Single pertama tuh.
2: Single pertama, betul.
1: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
2: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak, ini good enough gak ya, terus animo orang-orang tuh gimana, karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bisa
1: paham
2: track ya. Gitu kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
1: Oke.
2: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
1: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
2: Iya.
1: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
2: single pertama. Berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
1: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
2: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
1: Oh iya?
2: Iya, tapi malah ini yang jadi single kedua.
1: Single kedua, malah dua pertama ya?
2: Itu dia makanya, itu juga gue bingung sih.
1: Oke, dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
2: Ya? Iya betul.
1: Ini apa maksudnya, berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
2: Betul, sebenarnya tuh explore aja tuh, kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu, ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih, jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu, kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
1: Iya sih, benar-benar karena emang sebeda itu sih.
2: Beda banget memang.
1: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
2: Iya, akustik gitu, akustik betul, kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
1: Benar-benar.
2: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
1: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
2: korelasi ya.
1: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
2: Iya, beda banget sih. Memang
1: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
2: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
1: Oke.
2: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu, dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
1: Betul.
2: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
1: Oke, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Yeah, tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
2: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session.
1: Okay.
2: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
1: Oh wow.
2: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya,
1: orang kan kayak kurang secara presentasi kurang ini ya.
2: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
1: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
2: Betul.
1: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau. Lagunya kok kayak timpang banget
2: itu sebenarnya trikinya sih di situ.
1: Iya kan. Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home. Ya, bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah, gitu, yeah, kan. Ini, yeah, jadi single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman deket dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih nge-hook, ref-nya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih gak ada sih.
0: Gak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: Ya 80s pop, ya retro, yeah, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue gak mau kayak, kan sekarang banyak banget ya mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya, kayak Phil Perry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire, gitu-gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan
0: yes,
1: dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Single kedua.
0: Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener, yeah, bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya aduh kok udah begini di awalnya, mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre-nya. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama,
0: yes,
1: gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya, nggak wajib dia
1: dilakukan, diikutin.
0: Benar. Oke, ngomongin Takkan Ada nih, karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah,
0: yes,
1: dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, iya. Bener sih, maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi, wah, agak susah ya bener-bener buat ngelupakan. Oh gitu, berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue enggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya enggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Iya. Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh,
1: iya, gitu kan. Iya, itu loh, gitu loh. Jadi,
0: malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah, itu dia. Iya kan? Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa, ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Bener kan? Bener-bener. Iya, tapi ketika lo bikin lagu ini, berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya,
0: bener.
1: Iya, jadi gue gak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya gak apa-apa sih, maksudnya itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Bener. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada, jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuman enak aja gitu loh, enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Hai, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti, ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk merubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah?
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi nggak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya. Gitu.
1: Gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu gak mau produce, ya gak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak. Dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Gitu.
1: Tapi kayak. Kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin
1: tapi jelas nih. Oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Enggak
1: ya, semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gua ambil tuh kayak lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu. Zoom meeting, jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya?
1: Gila.
0: Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: itu
0: gitu kan.
1: Maksud gue, itu.
0: Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4.
1: Yeah.
0: Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, asli. Gila. Benar-benar office hour.
0: Office hour. Benar, benar. Wow. Wow, seru. Hmm. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan.
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Hmm. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, yes. Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada through the fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu.
1: Gitaran
0: ya?
1: Dulu, gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak ah kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia
1: albumnya Perunggu,
0: itu dia ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Betul. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Guys, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari Minggu sore.
0: Spesifik Minggu ya?
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini nanti lu coba deh hari Minggu
0: meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini
0: iya,
1: ada
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak,
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak, masih, ayo
0: kita olahraga, lari,
1: olahraga. Kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak,
0: iya, Senin. Macet.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, bener. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gua saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gua itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Atau
1: lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga.
1: Musiknya
0: seru,
1: iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan.
1: Desperate lagi, iya.
0: Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf, iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, benar.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya, iya benar. Sekarang itu bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube.

0: Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya underscore underscore.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik.
1: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sejam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pendapatan wilayah satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
3: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar. Yeah. Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
2: Samsat.
3: Ya, okay. Samsat Palu.
2: Samsat, ya?
3: Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
2: Okay.
3: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah, yang itu yang kita sampaikan. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
2: Oh.
3: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
2: Okay.
3: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang di kelola oleh provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota kayak begitu.
2: Okay, jadi
3: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
2: Iya.
3: Pertama itu merupakan kebijakan daerah itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
2: Okay.
3: Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu itu kita punya opsi pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90 M itu ya tadi yang saya bilang selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan tentunya begitu harapan-harapan kita kan itu karena saya rasa juga buka-buka TikTok Instagram itu kan banyak, Pak ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah, Pak tolong Pak ini aspal Pak, tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota mungkin melalui dinas terkait karena kita dari Samsat Palu sudah istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
2: Okay.
3: Itu kurang lebih 90 M. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
2: beda lagi ya.
3: Kemana? Okay. Ininya kan nanti pemerintah kota yang
2: atur. Okay.
3: Jadi makanya ini, saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa, mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
2: Yeah.
3: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
2: Okay.
3: Karena ini yang dibayar hanya tanpa jalan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Prodio FM, teman terbaik kamu. Balik lagi ya, sekarang udah di udah kira 21 dari pukul 21. Keren banget tadi. Kita udah barengan sama Prodio RRI Jakarta juga. Ya, dengerin di program Music Live ya teman Prodio, mudah-mudahan bisa hibur juga dan sekaligus nambah referensi musik kita ya. Musikalitas kita teman Prodio. Dan sekaligus juga mengapresiasi karya musisi dalam negeri. Nah, sebetulnya aku juga bakalan berbagi informasi buat kamu, jadi stay tune terus barengan sama Prodio di Jaga Malam.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saya suka sekali sama lagu ini ya, The Change Doors dengan Cari Rasa. Agak seperti tapi lebih suka lagi kalau babanya musisi Indonesia bisa sukses di luar negeri juga gitu kan. Di karya musik tanah air itu bisa apa ya, menjadi pilihan utama begitu untuk pendengar atau penikmat musik di seluruh dunia. Saya rasa cukup banyak sih sudah ya. Karena kehadiran media sosial ya, tak dan lain sebagainya, itu memudahkan kita juga untuk bisa mengeksplor kemampuan seni kita begitu kan, terutama para musisi dalam negeri juga teman berdua. Meskipun memang harus memulainya dari label luar negeri begitu ya, seperti yang kita ketahui juga ada Nicki, Nona, ya kan? Nona yang apa ya, belakang ini juga cukup mencuat dengan single-single terbaru mereka ya, Toilet ya. Oke. Okay. Nah, baru-baru ini juga mereka apa ya, membawa budaya Indonesia ke atas panggung IITC Los Angeles 2026, meskipun memang bendera yang mereka bawa itulah dari label XG Rising yang juga membawa beragam musisi Indonesia lainnya untuk berkarya di luar negeri begitu ya, seperti ini ada Rhys Brian ya, terus siapa lagi, oke pokoknya ya Stephanie, siapa lagi. Ya pastinya mereka ini sebagai pendorong talenta Asia ya, berperan penting untuk menjembatani budaya musik Asia dan juga Barat ya, khususnya dalam genre hip hop, R&B, pop dan juga elektronik teman berdua. Oke. Nah, mereka itu membawa apa, budaya Indonesia ke panggung Los Angeles baru-baru ini. Ini sebuah festival musik ya, digelar di label oleh label Music Activating, dan panggung ini kembali menjadi wadah juga untuk mana memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Udah dengar lagunya ya, yang Toilet itu ya. Tahun ini Nona juga membawakan lagu mereka yang unik dan juga fresh, dan sebelum apa ya, kelompok vokal ini sukses melakukan debut di IITC Los Angeles 2025. Dan single mereka juga kembali yang menjadi perdana itu kalau satu ada Shoot ya. Itu udah mulai siap gitu ya. Kalau mereka nanya udah siap belum, mereka udah siap gitu dengan lagu Shoot ya, itu single perdana mereka yang syutingnya tuh ya, video klipnya itu mengambil landscape pedesaan gitu, jadi Indonesia banget sih kalau menurut saya teman berdua, ini luar biasa begitu ya. Apakah nanti di next moment begitu ya, ada musisi-musisi lainnya juga akan bergabung di IITC Rising. Mereka ini kan bukan hanya sekedar label ya, tapi juga media gitu ya, terus juga apa lagi ya, intinya mereka bisa mempromosiin talenta-talenta dalam negeri termasuk juga Indonesia, se-Asia teman-teman, luar biasa banget.

apresiasi yang luar biasa ya, meskipun mereka sempat ke bawa-bawa antara netizen apa ya, Korea ya kemarin ya pas konser di Malaysia begitu ya. Namun netizen Indonesia itu memberikan perlawanan. Dan nama mereka sempat digiring-giring juga sih, teman Pro 2 gitu. Tapi yang agak sedikit sarkas begitu ya, tapi mereka mampu membuktikannya itu dengan mengeluarkan apa single terbaru ya, Roll to World. Dan tidak berlangsung cukup lama ya, kemudian lagi hadir lagu yang cukup ikonik menurut saya dan kayak itu Indonesia banget. Yang mereka itu membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa, Lelo Ledung gitu kan. Lagu ini langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak awal penampilan begitu ya. Mereka itu namanya siapa sih? Indonesia banget sih namanya. Christy, Esther, nah itu Indonesia banget. Baila dan juga Sas. Nah sebenarnya pernah tampil juga di sejumlah gelaran HITZ di berbagai negara, teman berdua. Dan Nona itu membawakan hook ya, untuk pertama kalinya secara langsung di atas panggung itu dan menjadi penampilan yang menarik ya perhatian karena memadukan karakter Nona dengan unsur lokal. Om Toilet Om. Seperti itu. Om Toilet Om ya. Itu dengerin itu unik ya, karena Indonesia banget. Indonesia memang cukup unik ya dengan skala bentuk tradisinya dan itu yang membuat negara lain itu sangat-sangat tertarik untuk mengenal Indonesia lebih dekat lagi. Jadi mereka itu gak cukup hanya menyaksikan saja begitu ya di dunia maya, ada yang sampai berkunjung ke Indonesia dan melihat langsung bagaimana keunikan dari negara kita gitu ya, kehangatan juga yang diberikan oleh negara kita. It's okay ya, sukses buat girl band ini, girl band. Oke, okay. Nah kita masih punya sedikit waktu nih sampai nanti di pukul 10 teman-teman 2. Jadi buat kamu yang suka sama single ini, nanti kamu bisa request juga. Saya rasa penampilan mereka ini sebuah perbedaan yang juga sangat cerdas ya. Ketika kamu buka panggung megah di Pasadena dengan tembang Jawa Ledung, Jawa Lelo Ledung. Dan menyelipkan tren Om Toilet tadi. Dan membuktikan bahwa musik lokal tidak harus kehilangan akar budayanya untuk bisa terdengar modern dan relevan di telinga audiens global. Betul, setuju. Dan mereka itu berhasil menjadikan identitas Indonesia sebagai nilai jual utama, bukan sekedar tempelan gitu, teman-teman dua. Itu sih yang kita apa ya coba amati begitu dengan penampilan eksistensi Nona sepanjang beberapa tahun ini mereka berkarir begitu ya melalui label Music 8080 Rising.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
3: Obrolan seru di Produ FM.
4: Bagaimana ya dengan peran pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif. Sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Karen.
1: Obrolan seru di Produ FM.
2: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
3: Sudah umum, ya.
2: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya, 2017 pertama kali berdiri, itu bertempat di Jalan Sungai Sewamula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah Sica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
7: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacaan ya. Oke, siap. Eh, kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
5: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih.
6: Jangan dong. Nanti kita bayar.
7: Ini first time kayak ini.
6: Keren. First time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
5: Oke. Okay,
6: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
5: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
7: Ya, pasti itu lebih pro Kalia dong.
5: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
6: Kalau dibilang pro kita perlu dapat enggak ya? Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dari Kartini 39, aku mau kembali bercerita ya barengan sama kamu lagi di sesi-sesi terakhir kita ya. Masih punya 1 jam ke depan. Silakan kamu bisa pergunakan juga by WhatsApp ya. 0811 45 603 1005. Sambil nikmatin lagu yang kita coba putarin ya buat kamu tahun pro 2, sambil mengisi juga waktu relax kamu ya. Amat sangat keterlaluan kalau sampai dengan saat ini kesendirian atau kesendirian, kesepian itu masih mengisi kehidupan kamu ya. Apa sih yang bisa kamu definisikan soal kesendirian, ya kan? Ada yang bilang soal waktu aja kali ya. Mungkin saat ini waktunya untuk sendiri aja dulu gitu kan. Tapi jarang-jarang loh ya kalau di dunia sekarang, sekarang ini begitu, di era kemajuan, terus masih ada yang bilang kalau dirinya tuh sepi. Wih, udah banyak ya, udah canggih teknologinya, media sosialnya juga cukup beragam. Saya rasa gak bakal ada orang yang sampai dengan saat itu masih ngerasa sepi, ya kan. Ya justru pasti banyak panggil, "Wey bro, wah gak dengar, jadi lagi asik scroll." Ya, apakah itu yang dinamakan kesendirian? Mendefinisikan. Tapi kalaupun ada, mungkin ya maybe ya ada something lah yang mungkin bisa kalian coba beranikan di dalam diri kamu begitu ya, teman berdua. Mungkin zona nyaman kali ya, lagi PW di zona nyaman, jadi masih belum bisa untuk membuat kesendirian itu jadi rame. Okay. Lagi pula mungkin ada dua sisi definisi begitu kan. Kesendirian seringkali disalahartikan sebagai kesepian ya, padahal keduanya itu adalah hal yang sangat berbeda ya. Jadi ketika seorang mampu menikmati kesendirian dan waktu tersebut juga menjadi ruang paling produktif dan juga menenangkan sih, teman-teman dua. Sebanyak yang didefinisikan, kita coba cari tahu juga, teman-teman dua, mungkin ada juga mengatakan bahwa kesendirian sebagai ruang inkubasi ide dan juga kreativitas. Nah, ini yang biasanya aku lakukan juga begitu ya. Dalam kehidupan itu enggak ada waktu yang harus rame-rame terus ya. Tiap bulan, tiap tahun. Pokoknya bawahnya tuh pak sepulang kerja udah rame. Ya, kita juga butuh yang namanya waktu untuk bermeditasi. Lepas dari hiruk pikuk dan juga aktivitas teman-teman dua ya kan. Tapi kesendirian sebagai ruang inkubasi, ada yang benar-benar memanfaatkan definisi ini. Ya kan, bisa cerita-cerita juga. Jadi bagi orang-orang yang mengandalkan kedalaman berpikir gitu ya, stimulasi luar yang terlalu bising begitu ya, ini seringkali mengganggu arus ide gitu. Jadi kita butuh yang namanya keheningan. Asik. Jadi saat sendirian gitu ya, otak tidak perlu mengalokasikan energi untuk merespon dinamika sosial. Jadi kayak seperti memproses bahasa tubuh, menjaga alur percakapan, terus juga menyeimbangkan emosi orang lain. Aduh, ini nih ya. Ruang bebas gangguan ini memungkinkan gitu tuh pikiran mendalam atau istilahnya itu deep thinking, sintetis informasi yang kompleks dan juga lahirnya ide-ide kreatif baru. Nah, gitu ya. Sudah berapa banyak ide yang kamu coba buat, ya kan, teman berdua? Ketika kamu mampu mendefinisikan kesendirian itu bukan dengan kesepian, tapi justru menjadi satu ruang inkubasi ide dan juga kreativitas. Nah, buahnya mana nih? Kamu bisa ceritain.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
5: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
4: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
5: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
4: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Herman dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
2: Sebagai anak bangsa dan anak daerah tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik of Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Pimpinan dan seluruh kru Pradua mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Balu, Programa 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program A2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol,

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Informasi terupdate dalam Info Pre 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali informasi mengenai Kung Fu Soccer dan juga Spider-Man Brand New Day menjadi judul yang mendominasi bioskop China pada musim panas ini, sekaligus mendongkrak total pendapatan box office di sana hingga tembus 8,7 miliar yuan atau setara dengan 22,94 triliun. DOXO dipastikan akan kembali menyambangi Jakarta lewat konser solonya teman berdua, yaitu Do Kyung Soo Concert Tour Day Off selama 2 hari di Istora Senayan pada 21 hingga 22 November 2026.

3.000 foto, dokumen, pernyataan, dan laporan dari kepolisian Argentina terkait kematian mantan personil dari One Direction tersebut. Sekian informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Perdua. Hai, halo, selamat pagi. Senang sekali ketemu lagi pagi-pagi ini. Kita jadi morning person lagi pagi ini teman Perdua. Wow. Semoga kamu bangun dengan keadaan yang lebih sehat ya kan, lebih paripurna. Lebih bagus moodnya. Ngomongin teman Perdua pagi

hari ini mungkin ya yang kita pikirkan itu adalah apa yang akan kita konsumsi hari ini, menunya dan lain sebagainya, pekerjaan. Tapi ada hal-hal yang dibutuhkan oleh otak kita setiap hari agar tetap bisa bekerja 100% ya. Mulai dari 2,5 liter air putih, ini akan mencukupi kebutuhan cairan, membantu meningkatkan fokus, daya ingat, suasana hati, serta membuat otak berpikir lebih cepat sepanjang hari, teman berdua ya. Jadi usahakan bangun tidur langsung teguk air putih ya teman berdua. Oke, saya Nadila, penyiar kamu pagi ini sampai nanti di jam 11 siang. Saya temenin dengan beberapa informasi terupdate tentunya pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya. For a free ride, I only asked you to show me a real good

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Obrolan seru di Produa FM.
1: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
5: Gen Z.
1: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
5: Iya, mental health. Mental health nih.
1: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
5: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi kalau misalnya tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa kan, tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut
1: aku.
5: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
1: Benar-benar. Kenapa?
5: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih kak.
1: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
5: Okay, kak, terima kasih nih pertanyaannya relate sekali. Jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya. Jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal, kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Beberapa hari kemarin teman berdua saya merasakan demam gitu ya, kayak berasa meriang teman berdua. Kadang ya itu tadi karena tuntutan pekerjaan dan juga tuntutan aktivitas yang kita lakukan, kadang kita itu melarang diri kita untuk jangan sampai sakit gitu ya. Selain bisa menghambat aktivitas, ya itu tadi banyak komponen-komponen yang tidak akan terlaksana ya teman berdua. Tapi sebenarnya itu adalah warning tubuh, dia pengen istirahat gitu ya. Nah, ngomongin tentang rasa demam dan lain sebagainya, teman saya masih sampai saat ini masih demam ya, mudah-mudahan dia lekas pulih. Dan ngomongin tentang demam tadi, sering dianggap demam biasa, nyatanya ada 914.132 warga negara Indonesia itu diduga kena tipes selama 2025 ya. Jadi meski sering dianggap sebagai penyakit biasa ya teman berdua, tipes ini masih menjadi salah satu penyakit dengan jumlah kasus tertinggi loh di Indonesia. Ini adalah data dari Surveillance Nasional yang mencatat 914.132 kasus suspek demam tipes sepanjang 2025 dan menempatkannya di 5 besar penyakit dengan kasus terbanyak, bahkan lebih tinggi dibanding pneumonia. Dan memasuki tahun 2026 angkanya juga belum menunjukkan penurunan begitu ya. Hingga minggu ke-16 saja teman berdua sudah tercatat 266.869 kasus suspek. Fakta ini menunjukkan bahwa tipes bukan masalah kesehatan yang muncul sesekali, melainkan penyakit yang masih terus terjadi sepanjang tahun begitu ya. Dan yang sering menjadi mitos adalah tipes terjadi karena kecapean. Faktanya penyebabnya adalah infeksi bakteri. Nah itu tadi, banyak orang yang mengira tipes itu muncul karena tubuh terlalu lelah setelah bekerja atau berpergian. Padahal kelelahan bukanlah penyebab dari tipes. Yang sebenarnya terjadi adalah bakteri Salmonella typhi itu sudah lebih dulu masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Karena gejala tipes umumnya baru muncul beberapa hari setelah seseorang terpapar bakteri, banyak orang keliru mengaitkan demam yang muncul setelah liburan atau kembali bekerja dengan rasa lelah begitu ya. Padahal yang sedang terjadi adalah proses infeksi yang baru mulai menunjukkan gejalanya. Kayak gitu. Oke, perlindungannya teman berdua yaitu imunisasi tipes ya, sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dan juga perhatikan apa yang kamu konsumsi dan juga istirahat yang cukup.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madio Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
7: Oke, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
6: Wow.
8: Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
6: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di Spada, selamat pagi teman berdua. Apa sarapannya pagi ini teman berdua? Nasi kuning, wow, privilege sekali pagi-pagi udah makan nasi kuning ya. Saya pagi ini cukup kopi aja teman berdua ya, agar membuat mata ini jadi melek ya kan. Kamu juga yang pagi hari ini, tapi kayaknya pagi baru bangun dengan kopi, belum mengonsumsi apa-apa, tanyain dulu ke dirimu ya, apakah ada riwayat mah atau tidak teman berdua. Tapi sebaiknya jangan ya. Oke, kali ini kita ke informasi selanjutnya. Ini mengenai kasus hilangnya Paramita Titania Angelica. Akhirnya terungkap setelah 2 tahun teman berdua. Perempuan asal desa Botodongga, kecamatan Majawuleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ini menjadi korban pembunuhan saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Paramita ini dilaporkan hilang setelah berangkat dari Kabupaten Wajo menuju Morowali menggunakan mobil travel pada 22 Juli 2024. Dan saat itu dia dijadwalkan tiba di Morowali pada 24 Juli begitu ya, 24 Juli pagi harusnya. Dan namun tidak pernah sampai dan tidak lagi memberikan kabar kepada keluarganya. Dan Polres Wajo kemudian menerima laporan orang hilang dari kerabat Paramita pada 9 Agustus 2024. Pencarian dilakukan secara intensif dengan berkoordinasi bersama Polres Morowali. 2 tahun kemudian, polisi akhirnya mengungkapkan bahwa Paramita meninggal dunia setelah dianiaya oleh sopir travel yang membawanya menuju Morowali. Kita doain ya, semoga Paramita diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran serta ketabahan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Yes, betul. Oke deh. Kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
5: Betul
4: ya. Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu atau responnya dari konten-konten yang Kakak sharing ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya. Apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
5: Oke. Kalau oke. Kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur Kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok karena dulu saya enggak pakai. Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Nah, saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya itu awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
6: Bimo.
5: Bimo Kid. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya. Itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya voice, ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Academy Voice Indonesia, ada Voice Institute namanya. Ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan, dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain, ternyata itu lebih dalam lagi Kak. Kayak misal oh kalau tujuan informatif.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di Spide ya, selamat pagi teman berdua. Well, teman berdua, informasi kali ini datangnya dari pemerintah kota Palu, yaitu Pak Wali Kota ya, membantu korban konflik di Jalan Anoa. Jadi, Wali Kota Palu, Haji Hadianto Rashid, memberikan bantuan pribadi kepada dua warga yang terdampak insiden pembakaran dalam konflik antar kelurahan di Jalan Anoa. Dan bantuan ini berupa uang tunai sebesar 12 juta rupiah diberikan kepada pemilik kios yang terbakar, sementara korban lainnya menerima satu unit sepeda motor baru untuk menggantikan kendaraan yang juga turut terbakar. Wali Kota juga berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban ya, sekaligus membantu warga untuk kembali bangkit teman berdua dan juga menjalankan aktivitasnya. Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat Kota Palu bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi Kota Palu yang aman dan juga kondusif.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
2: Yang pertama, mengembangkan kemudian kita yang ada tempat kamu tadi.
1: Oke.
2: Itu pertama. Kenapa? Karena kemarin pernah kerja di kota. Oke. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya sedang bangun. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Kita yang pertama pun mengelola tanah kan bukan pakai tapi. Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita kan sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita manfaatkan. Jadi kita bisa tahu pH tanah yang ada ini pH bagus atau tidak.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu masih dengerin Spidey. Selamat pagi teman Pro 2. Coba deh siapa di sini yang kalau keluar rumah rasanya kurang lengkap kalau belum pakai kacamata. Ada yang pakai kacamata karena memang membutuhkan bantuan untuk melihat. Like me. Ada juga yang menjadikan kacamata sebagai bagian dari fashion. Yes. Tapi pernah tidak sih kamu bertanya sebenarnya sejak kapan manusia mulai menggunakan kacamata ya teman Pro 2? Ternyata sejarah kacamata itu cukup panjang. Jauh sebelum kacamata seperti yang kita kenal sekarang, manusia itu sudah mencoba berbagai cara membantu penglihatan. Salah satu perkembangan penting terjadi di sekitar abad ke-13 di Eropa, ketika mulai digunakan lensa yang ditempatkan di depan mata untuk membantu orang yang mengalami gangguan penglihatan. Bentuknya tentu belum seperti kacamata modern ya. Saat itu lensanya masih sederhana dan belum memiliki tangkai yang bisa disangkut ke telinga. Lalu seiring berjalannya waktu, desain kacamata terus berkembang teman Pro 2. Orang mulai mencari cara supaya kacamata bisa lebih nyaman digunakan dan tidak mudah jatuh. Nah dari sinilah kemudian muncul berbagai bentuk kacamata dengan ganggang atau tangkai. Jadi kalau hari ini kita tinggal pilih frame bulat, kotak, tipis, tebal, bahkan yang warna-warni, itu merupakan hasil dari perkembangan teknologi dan desain selama ratusan tahun. Dan menariknya lagi, kacamata sekarang bukan cuma soal membantu penglihatan. Buat banyak orang, kacamata juga sudah menjadi bagian dari identitas dan juga gaya. Ada yang merasa wajahnya lebih cocok dengan frame bulat, ada yang cat eye, bahkan ada yang mulai berpikir kayaknya lebih keren pakai kacamata deh. Atau lepas aja kali ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpakah di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi ini masih ditemenin sama saya Nadila di Selamat Pagi Teman Pro 2. Kita ke informasi selanjutnya lagi. Pagi ini Teman Pro 2 datangnya informasi ini dari Indonesia. Ini mengenai antusias warga yang begitu tinggi. Akhirnya Istana menambah kuota untuk tiket undangan di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia nanti. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi begitu ya mengatakan Istana Kepresidenan menambah kuota tiket undangan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta, dan penambahan kuota ini jadi penambahan kuota ini Teman Pro 2 karena antusias masyarakat yang tinggi, dan menyampaikan ucapan terima kasih begitu ya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi di dalam war tiket untuk mendapatkan undangan. Namun disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih dari 5.500 yang disiapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Dan istana kemudian menambah 3.400 kuota sehingga jumlah total kuota undangan menjadi 8.900, dan tiket undangan diprioritaskan bagi mereka yang belum pernah hadir. Jadi apabila ada yang sudah pernah mendapat undangan di tahun sebelumnya tidak akan mendapat bagian untuk tahun ini.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Langkah tegap maju. Jalan!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wow, teman Pro 2, informasi selanjutnya untuk kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, adalah mengenai secangkir kopi yang mengandung kafein yang bekerja sebagai stimulan sistem saraf pusat sehingga dapat membantu tubuh kita lebih waspada, mengurangi rasa lelah, dan juga membantu meningkatkan fokus. Dan efek ini umumnya terasa setelah mengonsumsi kopi dalam jumlah tertentu begitu ya. Namun terlalu banyak kafein atau konsumsi pada orang yang sensitif itu dapat membuat sistem saraf terlalu terstimulasi ya. Akibatnya sebagian orang bisa mengalami jantung berdebar, tangan gemetar, gelisah, sulit tidur, sampai dengan rasa cemas. Respon setiap orang itu berbeda sehingga jumlah kopi yang menimbulkan efek tersebut juga tidak sama begitu ya. Kopi itu bisa bikin fokus, tapi jika kebanyakan bisa memicu cemas dan jantung berdebar. Tapi balik lagi, apakah kamu adalah orang yang sensitif dengan kafein? Kalau saya sih iya ya. Biasanya kalau minum kopi yang terlalu kopi teman Pro 2 itu bikin saya jadi cemas, jantung berdebar-debar lebih kencang, sampai dengan tangan dingin teman Pro 2. Jadi tapi pagi tadi udah saya cekoki diri saya dengan kopi teman Pro 2 ya, supaya bikin semangat pagi hari ini.